Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di Spada barengan Manda. Dan kali ini Manda mau intip-intip CCTV nih ya teman Pro 2 ya, buat kamu update lalu lintas di pagi ini. Ini Manda mau mulai dulu dari Simpang BI ya. Kalau di Simpang BI sih terpantau masih ramai lancar aja ya teman Pro 2 ya. Macetnya ya di lampu merah itu aja sih, belum rame banget karena jam segini mungkin belum pada sampai area Batam Center sini ya. Karena kan memang di sini banyaknya kawasan perkantoran gitu. Nextnya mana mau lihat juga ini di Bundaran Madani, ini juga terpantau ramai lancar aja ya tahun Pro 2 ya, nggak terlalu padat banget, jadi masih aman banget untuk lewat di sekitar sini. Next, ini di Southlink. Ini di Southlink sih terpantau ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Tidak terjadi penumpukan kendaraan di area Southlink gitu ya. Tapi kalau coba kita geser dikit majuan ya, kita lihat di sekitar pura situ menjelang UIB gitu ya. Wah, ini padat banget ya teman Pro 2 ya. Ini sudah pakai jalur yang biasanya dipakai buat pulang itu tuh sekarang arahnya ke arah Baloi dan Batam Center semua gitu. Jadi semua jalur itu satu arah aja ya teman Pro 2 ya. Ada berapa jalur nih, lumayan banyak. Dan ini semua padat banget jalannya. Jadi buat kamu yang berangkat kerja lewat sini pagi ini, semangat ya teman Pro 2 ya. Ini macetnya dekat pura sih. Kalau dari Southlink masih lancar banget jalannya. Mulai macet di sekitar pura ya tahun Pro 2 ya. Ini biasanya sih sampai flyover juga macet. Ini tuh adalah dampak dari lagi ada perbaikan jalan gitu ya tahun Pro 2 ya. Jadi sabar-sabar aja, karena kalau jalannya udah beres juga mudah-mudahan tidak semacet ini lagi gitu ya. Terus juga geser lagi maju di Simpang Casablanca, ini juga terpantau sudah macet, lumayan macet nih. Karena kan juga kalau ini mah udah langganan lah ya, setiap pagi sebelum ada perbaikan jalan juga macet gitu ya. Jadi memang jam-jam segini tuh jam orang berangkat aktivitas, kerja dan sekolah gitu. Jadi tetap semangat dan sabar aja ya teman Pro 2 ya. Next, kita beralih ke Simpang Kuda. Ini Simpang Kuda terpantau ramai lancar, aman-aman aja teman Pro 2 kalau di daerah sini ya. Dan terakhir di pos damkar sekitar ini di arah Muka Kuning gitu ya. Ini juga ramai lancar. Kalau di sini tuh banyaknya motor sih ya. Jadi buat kamu juga hati-hati di jalan, karena kalau misalnya rame gini tuh suka ada yang gak sabaran gitu ya. Kadang kita tuh udah hati-hati ya teman Pro 2, tapi ada aja yang kurang hati-hati. Jadi tetap hati-hati di jalan biar aman selamat sampai tujuan ya tahun Pro 2 ya. Dan buat kamu yang punya informasi di tempat kamu macet atau enggak, kamu bisa banget ikut gabung lapor min di Instagram di @pro2batam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kepikiran dari mana ya asal ucapan terima kasih? Ternyata ungkapan ini tuh punya makna yang sangat dalam. Kata terima berarti menerima sesuatu, sedangkan kasih berarti kebaikan atau perhatian dari orang lain. Jadi saat kita mengucapkan terima kasih, artinya kita sedang mengakui dan menghargai kebaikan yang telah kita terima. Meski terdengar sederhana, dua kata ini punya dampak yang besar. Mengucapkan terima kasih bisa membuat orang lain merasa dihargai, mempererat hubungan, dan menciptakan suasana yang lebih hangat, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa rasa syukur dan kebiasaan mengucapkan terima kasih dapat meningkatkan suasana hati, memperkuat hubungan sosial, dan juga menumbuhkan sikap saling menghargai. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu mengucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil kepada orang-orang di sekitar kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Mana masih menemani kamu di Spada edisi 29 Juli 2026 ya. Ini tadi ada yang lapor ya untuk masalah lalu lintas nih teman Pro 2 ya, dari Bang Rian Septiawan nih, katanya mau berangkat jam berapa lagi ini dari rumah jam 6 udah jam di Shortlink gitu ya. Udah berhari-hari belum kelar perbaikannya. Semangat ya Bang ya. Memang tadi macet banget sih, parah ya. Dan ternyata Bang Rian ini udah berangkat dari jam 6. Pagi banget, apa habis subuh harus berangkat gitu ya. Jadi pokoknya sabar-sabar aja yang dari Tiban, tetap semangat, mudah-mudahan cepat kelar perbaikannya ya. Terima kasih informasinya ya Bang Rian ya. Dan di pagi ini teman Pro 2, kita mau bahas satu topik seru, receh, tapi seru sih menurut aku. Karena kayak ini tuh sering kejadian gitu ya. Kalau misalnya kamu belanja di toko atau di warung gitu, pernah gak sih pas kembalian ditawarnya tuh bukan uang, tapi permen gitu ya teman-teman dua ya. Jadi kayak misalnya ini kembaliannya 100 rupiah ya kak, boleh diganti permen. Nah, pertanyaan menjebak ya. Apakah kamu misalnya kalau ditanya kayak gitu, kamu akan bilang ya udah nggak apa-apa mbak gitu, atau misalnya nggak mau mbak, saya mau tetap uang, atau misal kamu ya udahlah ikhlasin aja gitu ya teman Pro 2 ya. Tadi aku udah lempar topiknya di Instagram, kamu bisa gabung di situ, bisa vote, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kalau aku sih sebenarnya tipe yang nggak enakan ya teman Pro 2 ya, kadang kalau mau bilang enggak juga gimana, dia nggak ada kembalian, tapi kadang ntar kalau udah keluar dari tokonya atau warungnya tuh kadang aku ngedumel-dumel juga kayak, ih kenapa sih permen, kenapa nggak uang aja gitu, karena 100 rupiah kan lumayan ya, bisa masuk celengan nggak sih. Jadi ya lumayan dilema buat orang-orang yang nggak enakan gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bahas lagi soal topik ini, dan kamu yang mau gabung untuk topik pagi ini kamu bisa langsung voting di Instagram di @pro2batam.

0: scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini Manda masih menemani kamu sampai jam 9 nanti ya. Dan pagi ini kita lagi ngebahas soal topik yang sebenarnya kedengeran receh ya teman Pro 2 ya. Soal kembalian yang diganti sama permen gitu. Aku yakin kamu pasti pernah mengalaminya sih, karena hampir udah umum gitu, udah common kalau misalnya kadang nggak punya kembalian terus digantinya sama permen gitu. Ditawarinnya tuh nggak ada nih kak kembaliannya, diganti permen aja boleh nggak? Nah itu lumayan apa ya, bikin kesel nggak kesel sebenarnya. Terus kalau misalnya kamu yang biasanya nggak enakan atau malas ribet, pasti akan ngejawabnya tuh ya udah deh nggak apa-apa kak gitu. Tapi ada juga mungkin kamu yang kayak gak bisa, saya maunya kembaliannya uang aja nih gitu, yang kekeh kayak mending uang aja deh gitu. Walaupun sebenarnya mungkin nominalnya kecil, tapi ini bukan masalah nominal ya teman Pro 2 ya. Ada juga yang punya prinsip kayak ya kan kita bayarnya pakai uang gitu, terus kembaliannya ya uang juga, masa permen gitu. Kalau gitu boleh dong, kita juga gak ada uang kecil, kita bayarnya pakai permen gitu kali ya. Dan memang kalau dipikir-pikir nih ya, permen itu mungkin jadi salah satu apa ya, benda yang paling sering kita dapat gitu. Terus kayak tanpa pernah apa ya, kita tuh kayak benar-benar niat gitu loh belinya gitu. Jadi kayak kadang punya permen di saku itu tuh sebenarnya bukan yang karena kita beli ya, tapi karena ini kayak kembalian apa ya, kemarin belanja apa ya gitu. Ada satu atau dua gitu ya di kantong ya. Ya kadang ada manfaatnya juga, langsung dimakan jadi cemilan. Tapi atau enggak kadang kayak buat apa ya permennya, karena kan kadang gak suka juga gitu ya. Gak semua rasa permen kita suka, kadang yang dikasih pun permennya yang kita gak suka gitu ya tahun 2022 ya. Jadi kalau permennya rasa favorit sih ya gak apa-apa lah, sudah lah gitu ya. Tapi kalau enggak ya mubazir juga ya, kayaknya mending uang kembalian itu jadi kita bisa nabung gitu ya tahun 2022 ya. Sebenarnya tuh fenomena kembalian pakai permen itu ternyata udah ada juga sih dari dulu ya. Penyebabnya itu ya sederhana, karena toko atau warung ini kesulitan menyediakan uang receh, makanya digantilah dengan permen yang mungkin itu adalah stok dari warungnya dia gitu. Tadi aku udah lempar polling di Instagram ya, sejauh ini sih pollingnya ini masih 50-50 antara ambil dan juga gak mau tetap minta uang. Terus ada juga nih komennya dari Arah Dan, katanya ambil aja lah ya, males ribet kan. Ini memang sama sih, aku juga sebenarnya cenderung gitu ya. Tapi kadang kalau aku ambil, tapi nanti ngedumelnya di belakang gitu, gak berani. Kayak sudahlah males ribet, sudahlah kayak gak apa-apa lah gitu. Itu adalah orang-orang yang gak enakan biasanya dan malas ribet gitu. Tapi aku pernah lihat juga sih ada yang kayak di depan aku gitu kan, ditawarin kembaliannya boleh diganti permen gak? Enggak, saya gak mau permen gitu. Ada juga ternyata yang enggak deh gitu, langsung bilang ke kasirnya gak mau. Jadi ya kasirnya berusaha untuk mencari si kembalian itu gitu ya tahun 2022 ya. Buat kamu yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, kamu boleh sharing cerita kamu dan ikutan polling di Instagram di @pro2batam.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 Era di Batam, teman terbaik kamu. Masih di Sepada Turun Pro 2, tapi ini adalah segmen terakhir ya. Dan sebelum pamit nih, kita mau kayak lihat lagi nih hasil polling dari topik kita pagi ini ya, teman Pro 2 ya. Jadi pagi ini tuh kita lagi bahas soal kalau habis belanja gitu ya, kadang kan dikasih kembalian permen nih sama warung atau toko. Nah, kamu gimana gitu. Dan ini pollingnya 50% ambil dan 50% itu gak mau ya, maunya tetap kembaliannya tuh uang gitu. Karena memang mungkin itu termasuk hak pembeli juga gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi memang fenomena pakai permen tuh kembalian memang udah dari dulu, karena ya gak punya uang kembalian, uang receh istilahnya tuh sulit gitu. Tapi daripada transaksi jadi ribet, akhirnya digantilah sama permen gitu. Tapi kayaknya sih sekarang mulai jarang, karena orang sudah mulai beralih dengan pembayaran digital gitu ya. Jadi uang receh juga ya relatif lebih mudah disiapkan gitu. Dan juga daripada ribet kalau tokonya atau warungnya gak punya kembalian, udah mending pakai pembayaran digital aja, simple, sesuai bayarnya gitu ya. Jadi gak pusing-pusing lagi soal kembaliannya jadi permen gitu ya, teman-teman dua ya. Terima kasih buat kamu yang sudah ikutan polling dan sudah gabung di Sepada pagi ini ya. Ini udah saatnya mana pamit dulu, sudah hampir jam 9. Nanti di jam 10 bakalan ada Pro 2 hit list. Di situ kamu bisa request lagu bebas ya, teman Pro 2 ya. Nanti di jam 10 sampai jam 12. Kalau gitu mana pamit dulu. See you and bye-bye.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban.

0: saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: cuma di sini.
1: Hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan Egy yang kali ini nemenin kamu di Pro 2 Hits List edisi hari ini 29 Juli 2026. Wow, masih di bulan Juli ya, kayaknya lama banget di bulan Juli ah. Nah, kamu bisa request lagu favorit kamu untuk menghibur hati begitu di akhir bulan ini ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 9155 02 atau DM ya di @pro2batam.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya

semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

Yes, Mam Rodo, welcome back. Dan sekarang kita mau bacain yang udah request via WhatsApp ya. Ada Agung nih, lagunya Penyangkalan for Revenge atau Tulus Teh Hijau. Nah, karena Tulus Teh Hijau tadi baru aja kita dengerin ya. Aku puterin yang for Revenge ya. Buat kamu juga masih bisa request, Mam Rodo langsung aja WhatsApp ya di 0811691552. Ini ada Mutia, mau lagunya Jenny Lyles dan A Lover. Oke, berarti langsung aja puterin dua lagu sekaligus ya. Buat yang mau request, DM juga boleh banget di @pro2batam. Ditunggu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

It's Marbles Home Pimpa sama Prodo, welcome back on Prodo Hits List ya. Lagi mau lanjut bacain requestannya kamu dari Delvia, mau lagunya Heart to Heart Lemon Tang. Terus juga ada Elala, mau lagunya NPD I Love You But You Lebih Love Me. Oke, okay. Berarti langsung aja gue puterin dua lagu sekaligus ya. Kamu masih bisa request selama 1 jam ke depan sama Prodo langsung aja via DM di @pro2batam atau WhatsApp di 0811691515502.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Malima FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu. You

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Istilah Zara Larson, she did it again. Nomor Pro 2, welcome back on Pro 2 Hits List. Tapi gue bacain satu per request lagi ya, karena udah hampir jam 12. Kita mau masuk di muda kreatif. Siapa yang kita undang hari ini? Kamu pasti tahu kalau ngikutin IG story kita ya. Ini ada Tata mau diputerin lagunya Sheila on 7, Sederhana Kak. Oke, berarti itu jadi lagu terakhir di Pro 2 Hits List ya. Sebelum kita masuk di santai siang di muda kreatif, kamu pastikan on air, stay tune ya teman produk. Kok on air sih? Stay tune karena sebentar lagi di jam 12 sampai jam 1 kita bakal live YouTube juga di RRI Batam. Kamu bisa lihat nih siapa bintang tamu kita di muda kreatif siang ini. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yes, Mam Pro udah balik lagi barengan lagi di Santai Siang ya. Selamat menyangka ibadah salat zuhur ya buat kamu yang menjalankannya. Tadi kita tunggu azan dulu, baru sekarang kita mulai mudah kreatif. Kalau kamu ikutin IG story kita, kamu pasti tahu bintang tamu kita siang hari ini ada owner dari Kansoku Snack, ada Ade Syahrianti. Halo Kak Ade.
5: Halo Kak.
4: Semangat siang hari ini ya.
5: Alhamdulillah.
4: Udah makan siang belum?
5: Makan siang belum ya. Iya, tapi tadi udah sarapan banyak nih.
4: Udah sarapan banyak ya. Nah ini Kansoku Snack ini base-nya di mana, Kak Ade?
5: Ininya ya. Mm-mm. Di Pempek sih kita.
4: Pempek ya.
5: Iya, di okay. Pempek.
4: Wah, kalian kalau nonton YouTube channel kita di RRI Batam ini live ya, teman Pro 2. Lihat bisa langsung lihat produk dari Kansoku Snack
5: iya,
4: ya.
5: Iya, betul.
4: Kenapa tuh namanya Kansoku Snack? Apakah ada history di balik namanya?
5: Nah, sebenarnya apa ya? Awalnya tuh bingung nih mau nama apa. Tadinya tuh mau kasih nama anak nih buat produknya.
4: Iya, yeah, banyak juga begitu ya.
5: Cuman mikir ya, ntar kalau anaknya nambah, iri gak sih?
4: Iya lagi aku gak kepikiran itu loh.
5: Tapi sampai sekarang sih belum mau nambah ya.
4: Satu anak cukup.
5: Cukup aja. Nah ini kita coba-coba ya kan, apa ya, cari di Google gitu kan, makanan ikan gitu ya kan, dari ikan.
4: Emang suka ikan atau gimana? Kok pilihnya ikan gitu untuk base-nya?
5: Karena jujur li ya, awalnya tuh gak tahu mau jualan apa.
4: Jadi?
5: Gak tahu mau jualan apa, tapi pengen jualan.
4: Aneh ya?
5: Iya, pengen
4: emang ada orang kayak gitu, aku juga gitu.
5: Jadi aku sama suami tuh sama-sama suka jajan. Nah jadi kan, terus suami juga suka pempek. Nah dulu tuh mama juga pernah jualan pempek dan alhamdulillah banyak yang suka nih ya kan. Nah lucunya tuh, idenya tuh muncul waktu lagi mandi.
4: Ya Allah, lagi mandi banget ya tuh.
5: Yes.
4: Tapi emang banyak orang ngumpulin ide di kamar mandi sih.
5: Yes, banyak banget ide yang keluar tercetus tiba-tiba gitu kan. Karena kebetulan itu banyak yang suka sama cukanya mama ya, cuko pempeknya.
4: Cuko ya.
5: Yes. Aku mikir, aku kan gak bisa masak nih, gak pernah masuk dapur sama sekali.
4: Ya Allah.
5: Bahkan setelah nikah juga aku gak banyak masak.
4: Iya, mantap ya.
5: Karena kebetulan
4: dream wife banget.
5: Karena kebetulan suami aku suka masak kak. Jadi
4: mantap itu aset, pertahankan ya.
5: Yes, itu adalah aset yang paling
4: aset rumah tangga berharga.
5: Yes. Jadi banyakkan suami yang masak ya. Terus karena aku gak mau ribet, aku tahu nih pempek ini bikinnya ribet kan. Yaudah lah, gimana kalau aku jualan cuka aja nih.
4: Tapi agak aneh juga ya, cuko doang gimana.
5: Terus aku bilang sama mama, adik kayaknya mau jualan cuko pempek lah.
4: Hah? Agak aneh ya.
5: Kena repet dong, dimana-mana orang jualan pempek.
4: Ini cukonya doang.
5: Dapet cuka, ini kok malah jualan cuka gak ada pempeknya. Iya, biar gampang. Ya nggak bisa lah kayak gitu. Ya udah kamu jualan sama pempeknya aja. Ya udahlah, akhirnya kita coba lah ya kan. Udah dapet nih idenya mau jualan pempek nih ya kan. Itulah ya kan, namanya ide sepintas langsung udah kepikiran sampai packaging-packagingnya.
4: Waduh, udah kepikiran omsetnya berapa itu ya.
5: Nah, terus habis itu tibalah cari nama. Cari nama nih bingung ya. Apa ya namanya? Terus karena suami suka nonton anime ya kan, anime.
4: Iya, iya.
5: Ah coba deh pakai bahasa Jepang ya kan. Nah dapatlah Kansoku ini, artinya itu cemilan, makanan ringan.
4: Kansoku gitu. Snack, berarti snack gitu.
5: Iya. Abis kalau Kansoku aja kayak simple banget
4: iya,
5: gitu ya kan.
4: Orang bingung apa Kansoku.
5: Apaan gitu ya kan. Nah tadinya juga memang cuma mau pempek aja, nggak ada snack lain tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kayak jungle nggak sih Kansoku doang gitu ya kan. Ayo deh kita tambahin snack aja biar kayak lebih enak gitu dengernya.
4: Ada
5: gitu.
4: Banyak produk. Selain pempek ini apa lagi yang dijual?
5: Nah setelah pempek ini kita ada tekwan.
4: Tekwan ya, memang temen yang pempek juga ya.
5: Terus juga kebetulan juga kita ada produk minuman juga. Jadi kan biar lengkap ya, ada makanan ada minuman. Cuman memang kalau aku sih lebih fokusnya di pempek.
4: Pempek ya. Jadi sekarang ini kalau untuk order gimana pemesanan?
5: Kita saat ini belum ada offline store ya. Jadi kita cuma ada online. Biasanya kita aktif di IG. Nah, baru-baru ini kan Threads lagi.
4: Threads ya, lagi
5: ini ya, lagi ya. Ini ya kan. Nah, ini kita udah mulai masuk ke Threads juga gitu. Cuman untuk pemesanan bisa dari DM ataupun WA.
4: WA gitu. Ya. Instagramnya boleh spill kakak.
5: Boleh @kansoku.snack.
4: Nah, tulisannya gimana?
5: @kansoku.titik SNACK snack ya.
4: Atau kalau bingung lihat Instagram story kita, kita tag nanti.
5: Yes, lihat aja di Instagramnya, langsung follow ya.
4: Langsung
5: promosi nih.
4: Gak apa-apa dong. Jadi kalau kalian lihat di YouTube channel, wow, banyak banget yang dibawa ini loh.
5: Iya.
4: Ya satu RT bisa makan pempek nih kita.
5: Bisa hari dong. Ini. Hari ini kenyang pempek ya makan siangnya.
4: Kebetulan belum makan siang nih warga. Nah ini varian pempeknya apa-apa aja yang dijual?
5: Nah ini sekalian aku ambil ya.
4: Dari yes,
5: ini.
4: Boleh.
5: Ah, jatuh dia. Apa-apa nih jatuh.
4: Oke.
5: Kameranya sini ya?
4: Yes, itu.
5: Nah kita ini ada, ini biasa ya, basically ya kan pempek lenjer, pempek telur, pempek kulit. Nah yang spesial di Kansoku Snack ini, kita tuh ada pempek sutra. Terus juga ada pempek isi kates. Nah, atau orang biasa bilangnya pistel.
4: Pistel ya, tahu.
5: Nah, ini kebetulan banyak juga nih kak yang belum pernah coba pempek pistel ini.
4: Wow, enak tuh. You miss out kalau belum coba.
5: Nah, tapi alhamdulillah, alhamdulillah setelah coba gitu kan, pertama kan aneh gitu ya, kak, apaan sih isi kates?
4: Gitu
5: iya.
4: Kan?
5: Kok sayur sih kak isinya gitu ya kan. Nah, tapi pas sudah coba, alhamdulillah mereka tuh repeat ordernya yang kates ini.
4: Enak, memang gitu. Unik. Dan kan
5: udah coba?
4: Udah coba. And dual.
5: Iya, jadi banyak juga yang baru coba ternyata langsung jadi favoritnya.
4: Favoritnya gitu. Itu ya, iya. Pistel tadi ya.
5: Pistel, iya.
4: Bentuknya
5: betul.
4: Bentuknya pun sebenarnya seperti pastel ukuran gede ya. Isinya kates ya.
5: Iya, betul.
4: Kates muda kan?
5: Kates muda tumis sama ada rebonnya, udang rebon.
4: Sedap, itu sedap lagi pakai cuko dimakannya ya.
5: Bukan lagi.
4: Sedap ya. Ini udah dari tahun berapa jualan?
5: Dari tahun ini mau tahun kedua.
4: Wow. 2025. Ini tahun kedua ya?
5: Iya. Oktober 2025.
4: Wah, berarti Oktober 2026 2 tahun.
5: Yes. 2024 deh ya.
4: 2024. Ya benar lah ya. Iya. 2025 2026 2 tahun ya.
5: 2024.
4: Oke. Okay. Itu ada enggak suka dukanya selama menjalankan bisnis selama 2 tahun?
5: Ih, banyak. Iya.
4: Curcol dulu boleh dong ya.
5: Suka duka ya banyak ya. Sukanya kalau misalnya kita buka mBanking, banyak nih.
4: Apalagi udah transfer semua ya.
5: Iya. Atau misalnya kak mau order dong, itu hati rasanya berbunga-bunga ya.
4: Kalau WA itu pasti dicek orderan gitu ya.
5: Iya. Kalau dukanya ya biasa ya, kalau namanya jualan kan ada
4: naik turun ya.
5: Nah kalau lagi turun itu kadang kemana ya kita mau jualan lagi
4: masih tiba-tiba,
5: nih gitu ya
4: tiba-tiba
5: kan?
4: Apa jualan yang lain ya gitu.
5: Iya, langsung mikir nih apa kita buka varian baru ya gitu ya kan. Tapi kayaknya kita tetap bertahan di sini aja.
4: Gimana dulu cara menanggulanginya tuh saat-saat masa sepi begitu? Apa yang dilakukan? Promo seperti apa?
5: Biasa aku memanfaatkan teman-teman ya.
4: Teman-teman ya.
5: Teman-teman. Jadi kayak aku kan dulu pernah kerja di retail, pernah kerja di mall gitu kan. Jadi kayak teman-teman yang di mall-mall gitu aku chatin, guys, lagi pengen ngemil pempek enggak gitu ya.
4: Emang kalau marketing memang harus pasang muka tembok.
5: Jangan malu-malu ya.
4: Malu-malu enggak dapat cuan.
5: Yes.
4: Iya kan?
5: Betul banget. Terus kadang kan orang juga gak tahu ya kalau kita gak tawarin. Walaupun udah sering lihat story kita.
4: Betul.
5: Gitu.
4: Jadi gak ada salahnya, gak usah malu. Malu-malu gak dapat duit.
5: Yes, betul. Sekarang cuan number one ya.
4: Iya dong. Indis ekonomi.
5: Indis ekonomi ya kan.
4: Semuanya mahal, kopi aja minimal 30 ribu tuh sekali.
5: Yes,
4: minum.
5: Betul.
4: Iya kan? Nah, jual empe-empe ini ada tantangan terbesar gak dari Kak Ade? Apa sih tantangannya? Apa kesulitan bahan apa gitu?
5: Kalau bahan ya sebenarnya kayak ikan itu sebenarnya masih termasuk lancar ya.
4: Apalagi di Capri ya.
5: Cuman kalau misalnya udah deket-deket Imlek atau setelah Imlek itu ikan kan kita pakai ikan tenggiri ya.
4: Oh, tenggiri asli ya.
5: Iya, ikan tenggiri itu susah karena mungkin lagi banyak angin ya.
4: Oh, gitu.
5: Gitu
4: ya.
5: Iya.
4: Pengaruh angin juga ikan-ikan ini ya.
5: Kata penjualnya ya.
4: Iya.
5: Nah, itu bisa tuh sampai sebulan itu enggak ada ikan.
4: Waduh, bingung juga.
5: Gitu.
4: Apa disubstitusi dengan ikan yang mana gitu yang
5: enggak sih? Kadang kalau misalnya enggak ada ya udah kita enggak buat.
4: Jadi gak open gitu ya?
5: Iya gitu.
4: Wow. Itu termasuk mempertahankan kualitas tadi ya?
5: Yes, betul. Mm-hmm. Terus aku juga bingung ya kalau misalnya pakai ikan lain itu ikan apa? Gak pernah nyoba gitu kan? Berarti kan kita harus
4: trial
5: lagi gitu kan? Menghabiskan waktu dan tenaga menurut aku. Mending ya kalau gak ada ya udah gak ada gitu.
4: Ikhlas ya?
5: Iya. Cuma alhamdulillah sih ya karena kita sebelum habis gitu kan udah nyetok gitu kan, udah restock lagi ya alhamdulillah nggak pernah yang sampai habis-habis banget gitu, enggak gitu. Ya kalau memang habis ya kayak kita alihin lah, Kak, kita habis yang ini, ready-nya yang ini gimana. Oh iya Kak, nggak apa-apa.
4: Berarti
5: kalau enggak ya udah
4: ada produk ini ya, substitusinya ya. Kalau nggak ada pempek yang inilah gitu.
5: Enggak, maksudnya pempek varian misalnya.
4: Oh, varian lain.
5: Iya, kayak telur sama lenjer gitu habis gitu kan. Kak, adanya kulit sama kates nih gitu ya kan. Oh yaudah Kak, gak apa-apa itu aja gitu.
4: Kalau aku sih kalau jajan yang kayak gitu ya, kalau gak ada yang ini gak apa-apa, aku tetap mau gitu. Walaupun apapun variannya aku mau gitu.
5: Iya.
4: Starting from harganya, pasti orang bertanya-tanya.
5: Kita udah mempertahankan selama 1,5 tahun ya di harga 15.000.
4: Murah loh itu pempek.
5: Iya, per pack. Nah, satu pack itu isinya ada yang 5, ada yang 6.
4: Murah loh itu.
5: Iya. Nah, itu untuk varian isi telur, lenjer, sama kulit itu isinya 15.000.
4: Dan itu udah ada isinya di dalamnya juga. Yeah.
5: Wow. Terus kalau untuk yang sutra sama pistel itu isinya 6.
4: Isinya 6 ya.
5: Cuman per Juli ini kita naikin harga. Iyalah. Jadi 16.000.
4: Naiknya pun 1.000 cuman. Aku gak akan mikir sih.
5: Ya. Sebenarnya mikirnya jauh banget, gimana ya kalau naik nih adalah pada kecewa gak nih gitu ya kan. Cuman kayak kita udah gak bisa bertahan dengan harga segitu
4: deh. Karena apa-apa mahal, minyak goreng mahal banget weh.
5: Tepung juga loh mahal banget.
4: Wow.
5: Dulu kita tuh beli tepung 1/2 kilo tuh 7.000 ya, 7.000-an.
4: Tahu lagi aku harga tepung langsung kebayang aku.
5: Sekarang harganya Kak udah 12.000.
4: Hah, serius?
5: Iya.
4: Udah lama aku gak beli tepung weh.
5: Iya, jadi
4: mahal banget ya.
5: Kayaknya udah gak bisa lagi nih kita bertahan dengan harga segini gitu kan. Akhirnya kita naikin sekarang harganya 16.000.
4: Tapi naiknya pun gak mahal-mahal kali ya.
5: Iya, gak
4: kayaknya. Gimana respon netizen tuh ya, yang biasa beli gitu. Ada gak komplain, Ika kok naik gitu?
5: Enggak sih, karena mereka tahu ya semua mahal gitu.
4: Betul.
5: Ya kan. Bahkan brand-brand yang lebih besar aja udah naikin harga dari kemarin-kemarin gitu ya kan.
4: Betul,
5: gitu.
4: Kayaknya awal tahun ini kita mulai berasa ya sembako ya.
5: Iya banget.
4: Aku ngeliat harga minyak gorengnya beneran segini nih. Gitu kok naiknya tuh naik banget gitu. Bahkan 2 kilo sampai 48.000 tuh gimana?
5: Aku menangis gitu ya.
4: Jadi kalian kalau pesan pempek ke adik, gak usah minta goreng guys. Goreng sendiri di rumah kalian. Ada biaya nggak Kak kalau misalnya yang frozen atau minta gorengin nih Kak gitu? Ada
5: biaya? Gak sih,
4: sama
5: karena,
4: ya?
5: Iya, karena kan teman-teman aku banyak anak kos Kak.
4: Oh iya ya,
5: jadi kasihan gitu ya kan, nggak punya kompor.
4: Ya Allah, punya kok kompor Saldi, punya, dia anak kos juga. Kompor kecil ya.
5: Nah teman aku tuh banyak yang, Kak boleh gak sih langsung digorengin aja, aku
4: boleh
5: punya
4: banget
5: kompor di rumah. Yaudah,
4: dia mau
5: boleh
4: langsung ngap gitu.
5: Iya.
4: Ya aku ya, kalau jajan, walaupun aku udah kompor, aku pasti minta yang ready to eat.
5: Yes.
4: Ready
5: aku
4: to gak
5: mau ribet.
4: Jalan ninja ya kan. Aku gak mau ribet gitu ya. Nah ini apa sih yang membedakan, ada gak sih yang lebih spesial begitu yang membedakan pempek dari Kansoku Snack ini dari pempek lainnya?
5: Apa ya?
4: Pastinya ada bedanya gitu loh. Kalau Kansoku Snack tuh pempeknya gini ya, gitu.
5: Kalau aku sih sebenarnya lebih banyak disanjung itu di cukonya Kak.
4: Cuko ya?
5: Iya.
4: Tapi emang itu susah loh bikin cukonya yang ciri khas begitu.
5: Bahkan banyak yang, Kak boleh gak sih Kak dilebihin cukonya? Aku suka banget.
4: Boleh, tapi bayarnya lebih juga.
5: Bahkan aku udah sampai kasih air panas loh Kak biar banyak cukonya.
4: Ya Allah.
5: Iya.
4: Berarti dari orang Palembang itu?
5: Enggak,
4: pula ya
5: orang Palembang. Gitu.
4: Maksudnya kalau orang Palembang itu cukonya dihirup ya?
5: Iya.
4: Cuma kakak iparku Palembang.
5: Oh iya.
4: Jadi dia tuh kalau makan pempek itu diminum kuahnya.
5: Iya memang gitu. Bahkan kalau misalnya kita kan kalau yang ready to eat kan gak kasih sendok ya.
4: Nah, agak ribet
5: ya. Padahal mereka bilang, Kak sendoknya mana? Kak, kita orang Palembang gak pernah makan pempek pakai sendok.
4: Iya kan, gitu ya kan.
5: Iya.
4: Cocok minum gitu ya. Tapi emang seru sih kalau di Palembang itu pempek banyak kali jualannya ya kan. Nah ini ada tantangan gak nih? Di Batam banyak juga gak pesaingnya pempek?
5: Banyak dong.
4: Banyak juga ya.
5: Ini kan maksudnya termasuk jualan yang Seribu umat ya.
4: Iya, makanya itu kita kayaknya harus ada yang ciri khas. Kalau dari Kang Soko tadi itu cukonya ya.
5: Iya.
4: Nanti kita cobain guys cukonya.
5: Mana tahu jatuh cinta juga ya.
4: Kami emang suka jajan. Jadi kalau siaran muda kreatif ini best banget. Kalau misalnya ada UMKM-UMKM yang memang pengen promosiin jualan, kita open banget di sini.
5: Oh iya. Yes. Berarti bisa kita ini ya.
4: Bisa buat promosi.
5: Kita yang hubungin gitu bisa ya.
4: Bisa banget. Kalau misalnya UMKM gitu ya, kita bisa support mungkin biar lebih dikenal begitu produknya. Meskipun sudah terkenal ya seperti Kang Soko Snack ini ya. Udah rame juga ya di trend ya.
5: Alhamdulillah.
4: Nah, variannya tadi udah disebutin ya. Mungkin kendala bahan baku kalau ikannya tadi nggak ready ya. Tapi untuk segi harga udah diterima netizen ya segitu ya.
5: Alhamdulillah sih diterima.
4: Banyak nggak netizen yang repeat order?
5: Alhamdulillah.
4: Sampai sekarang ya.
5: Iya. Kadang kalau aku lagi nggak posting biasa ya jiwa ibu-ibu ini kadang rajin, kadang mager,
4: lupa dia berbisnis sih,
5: lupa gitu ya kan. Terus nanti kak mau pesen pempek gitu ya kan. Ya rata-rata alhamdulillah yang mengisi kekosongan di saat gak posting itu ya
4: yang repeat gitu ya kan.
5: Iya.
4: Ini memang KD udah full time bisnis atau memang ada kerjaan lainnya?
5: Kalau kerja sih aku terakhir akhir Oktober tahun lalu ya.
4: Tahun lalu ya, baru jadi, melepas ya status gitu ya.
5: Jadi di awal memang sambil kerja gitu kan. Karena juga baru mulai merintis ya kan. Dan iseng-iseng tadinya iseng-iseng ya kan. Karena pengen jualan. Nah terus awal November aku udah gak kerja lagi. Tapi alhamdulillah selain jualan aku ya ada job sampingan. Biasa lagi, freelance gitu aku Sabtu Minggu.
4: Oke. Itu gimana tuh ngaturnya? Ngatur waktu untuk bisnis di rumah ya?
5: Iya.
4: Itu rumah. Ada partner?
5: Suami.
4: Suami.
5: Seru banget. My love ya. Nih, my love.
4: Dengerin enggak dia nih?
5: Harus naikin gajinya.
4: Tapi emang seru ya. Kalau misalnya bisa usaha di rumah dan bisa ngatur waktu tuh memang. Karena kadang kita mikir sendiri 24 jam tuh gak cukup gak sih?
5: Banget.
4: Ya kan?
5: Ibu-ibu ya.
4: Udah punya bocil ya. Tadi kita udah ngobrol juga guys per ibu-ibuan ini.
5: Yes. Gitu ya. Pokoknya kalau ibu-ibu cepet nyambungnya nih.
4: Iya, cepet koneknya. Anakku juga gitu. Jadi masih aman ya untuk ngatur waktu.
5: Alhamdulillah masih aman.
4: Jadi kalau misalnya orang mau pesan, apakah langsung ready atau hamin berapa gitu?
5: Alhamdulillah kita ready-in terus. Karena sebenarnya kita ini kan fokusnya sebenarnya di frozen.
4: Frozen pempek ya. Oke.
5: Iya. Nah yang goreng tadi kan tercetus karena banyak anak kos yang minta gorengin gitu ya kan. Kita nggak tega ya.
4: Jadi mau langsung ngap aja gitu kak. Gitu ya.
5: Betul.
4: Ada nggak sih? Ada pernah nggak ada yang kasih kritik dan saran gitu dari netizen?
5: Banyak.
4: Oh iya, biasanya terkait apa tuh?
5: Ya kayak awal-awal gitu kan, kak kayaknya cukonya kurang pedes deh gitu ya kan.
4: Tapi kan itu masalah selera ya.
5: Iya, cuman kita tetap tampung gitu ya kan. Terus juga kita rasa juga, oh ya mungkin kemarin cabenya, ya namanya cabai ya.
4: Iya betul-betul, cabai beda pedesnya.
5: Kadang pedes, kadang enggak gitu kan. Cuman ya, tetap kita improve terus ya yang menurut mereka kurang-kurang gitu kan. Cuman tetap kita kayak ini bisa masuk sama selera semua orang nih. Jadi gak cuman ngikutin selera yang satu orang ini aja. Ya mungkin kalau menurut dia gak pedes, ya mungkin kalau dia makan seblak level 5 kita level 1 betul, ya betul, kan betul, sama kita udah pedes sama dia manis gitu ya.
4: Palingnya
5: kan
4: kita tampung dulu.
5: Betul,
4: ya
5: betul, tetap.
4: Tapi
5: kita tampung
4: itu penting juga ya untuk membangun bisnisnya.
5: Iya betul.
4: Wah seru banget nih kita ngobrol sama Kak Ade. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Aku mau review di sini biar kelihatan lebih dekat gitu ya.
5: Boleh.
4: Kalian coba liatin YouTube channel kita di RRI Batam, atau mungkin kalau yang mau ada pertanyaan boleh banget di live chat atau DM di @produabatam. Nanti kita balik lagi ya Kak Dea.
5: Oke, siap.
0: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: Yes, kita balik lagi di Santai Siang masih sama Kak Ade.
1: Hai.
0: Masih semangat ya Kak Ade ya?
1: Masih dong.
0: Ini waktunya dipakai ini buat produksi nih biasanya ya?
1: Enggak juga ya? Sih. Biasa kita produksi malam sama suami.
0: Malam ya.
1: Harus berdua sama suami.
0: Karena dia head chef ya.
1: Iya.
0: Head chef ya. Jadi siang hari ini mungkin siapin orderan rekomendasi.
1: Iya. Ini waktunya jualan dan marketing ya.
0: Tapi nggak apa-apa, ini termasuk di jam kerja.
1: Yes.
0: Marketing.
1: Iya. Marketing ya kan.
0: Aku mau review dulu. Kalau kalian follow di YouTube channel kita Rery Batam, di subscribe ya. Nih kalian bisa lihat cukonya. Kelihatan di kamera. Mantap ya cukonya. Ini size apa nih Kak?
1: Nah itu namanya party pack.
0: Party pack isinya berapa?
1: Wow, isinya raja. Itu ada 10 pieces pempek isi telur, terus ada 10 pieces lenjer, 10 pieces kulit, terus ada 12 pieces pempek sutra, sama 12 pieces pistel.
0: The moment of truth ya?
1: Yes.
0: Nih guys, kedengeran gak
1: SMR
0: kalian?
1: SMR ya.
0: Lihat ya. Lala. Kameramen kesini boleh? Keren banget. Ini berat banget sih Kak.
1: Iya.
0: Ini berapa kilo?
1: Gak pernah nimbang ya.
0: Pokoknya ini cocok buat party-party ya.
1: Iya, jadi yang mau arisan, mau acara-acara, atau mau barengan di kantor. Nah,
0: berarti pasti. Total berapa pieces tadi?
1: 54
0: pieces ya. Dengan harga?
1: Rp160.000.
0: Sangat worth it. Tuh, cukonya segini ya?
1: Iya, betul.
0: Bener, gak main-main nih segini ya cukonya?
1: Iya, cukonya 500 mili.
0: Lala, keren banget guys. Jadi aku udah gak sabar pengen nyantap begini. Dan kita gak boleh makan nih lagi siaran.
1: Nanti ya. Gas.
0: Nanti kita gas ya. Nah ini Kak, untuk kedepannya apakah akan ada varian baru atau produk baru dari Kansoku Snack ini?
1: Belum kepikiran sih ya, jujur Li. Karena lebih kayak...
0: Fokus
1: kita fokus yang ini aja dulu, kita kuatin nih basicnya nih gitu ya kan.
0: Kita kuatin rootnya di Batam ini.
1: Iya, jadi kalau orang mau cari pempek apa gitu kan, oh inget kita gitu ya kan.
0: Apa ada kepikiran gak mau bikin offline store-nya biar bisa makan di tempat langsung gitu orang?
1: Ada sih kepikiran, cuman kayaknya belum dalam waktu dekat deh.
0: Nanti dulu ya.
1: Iya.
0: Mungkin kakak harus lebih sering mandi biar idenya muncul terus ya.
1: Iya juga ya.
0: Idenya muncul pas mandi.
1: Iya betul.
0: Untuk lokasinya di mana kalau orang mau order?
1: Kita lokasinya aku masih di rumah ya Kak. Rumah aku tuh di Piayu. Nah,
0: ya.
1: Tapi bisa pengiriman seluruh Batam.
0: Bisa pengiriman ya. Bisa by kurir atau GoSend atau apa gitu ya.
1: Iya, bisa by kurir. Kalau GoSend sebenarnya aku enggak tega sih Kak.
0: Kalau di Batam Center agak
1: sangat-sangat pricey ya.
0: Ongkirnya ya.
1: Iya. Jadi biasanya kalau misalnya ke Batam Center kalau enggak aku tawarin besok harinya pakai kurir, ya kalau memang mau hari ini ya kalau aku ada waktu aku anterin.
0: Hei, baik banget.
1: Iya,
0: seller itu. Ini. Pokoknya kalian nggak akan kesusahan untuk cari pempek yang worth it ya. Untuk pengiriman gak usah pikirin jauh lah Piayu kayaknya gitu. Katanya bakal anterin,
1: yes. Makanya aku jarang taro sih di Piayu gitu ya kan.
0: Jangan taro lokasi ya.
1: Iya.
0: Nah orang takut duluan ya ongkirin
1: mahal. Iya, ongkirin mahal nih. Tapi enggak sih, kita tetap kasih yang sangat-sangat recommended 10.000 ya.
0: Murah banget sih.
1: Ya kan pakai kurir.
0: Tapi harus bersabar menunggu.
1: Iya betul.
0: Tapi udah biasa sih kalau kita jajan-jajan. Biasanya bahkan ada yang mau pick up juga sih.
1: Ada.
0: Kalau memang jajannya yang worth it, kenapa tidak? Ya kan.
1: Ada kalau yang buru-buru dia.
0: Atau mungkin buat acara-acara kayak ini tadi, party set ya.
1: Iya, party.
0: Ini sangat-sangat worth it sih kalau kali ulang tahun atau arisan.
1: Bisa banget. Pokoknya ada acara-acara di rumah. Kalau misalnya mau buat wedding juga bisa ya.
0: Bisa buka stand wedding ya?
1: Bisa. Belum sih, tapi kita udah kayak kayaknya bisa nih kita buka yang untuk lebih gede.
0: Mantap.
1: Gitu ya.
0: Bisa di approach ke WO-WO.
1: Yes,
0: atau catering-catering ya. Jadi siapa yang mau menjalankan rencana sucinya tahun ini, mau pengen stok pempek, apalagi yang memang adat pempek ya.
1: Ya
0: adat pempek lagi, adat Palembang.
1: Adat Palembang adat pempek ya kan. Udah gak sabar ya.
0: Buka langsung stoknya di situ ya. Kansoku Snack.
1: Yes.
0: Ya. Berarti kakak mulai pikirin nih paketnya berapa nih harganya. Apa udah kepikiran?
1: Harganya belum keluar ya, tapi kan udah kepikiran nih idenya nih. Gitu ya.
0: Tapi banyak sih yang kayak gitu, kayak UMKM-UMKM sekarang udah dihadirkan di pernikahan-pernikahan.
1: Yes.
0: Kemarin aku ke pernikahan di Orchard. Sak gerobak-gerobak abang baksonya ada.
1: Iya.
0: Keren banget sih itu pernikahannya. Ya memang selain apa namanya, sesuai dengan selera tamu gitu, tapi memajukan UMKM juga.
1: Betul. Iya kan sih? Yes. Apalagi kalau misalnya udah tahu rasanya ya.
0: Nah, pasti kan lebih... biasanya sih udah test food duluan. Yes, betul. Gitu. Jadi kalian kalau mau test food, coba beli dulu kan Soko Snack. Iya gak sih?
1: Yes banget.
0: Kalau online ada gak di GoFood atau GrabFood gitu?
1: Belum ada sih.
0: Belum ya? Atau nextnya mau dimasukin atau by order WA aja?
1: Kayaknya lebih ke by WA aja deh. By karena WA. Kita biayu, say. Jauh ya?
0: Jauh gitu ya kan. Tapi warga biayu dan sekitarnya kan bisa.
1: Oh, ya, bisa. Ya? Cuman kalau saya kita cakupannya lebih ke luar Piayu.
0: Luar Piayu, iya. Bisa deh teman Produen nih kalau mau memang di WhatsApp-nya boleh di-spill atau langsung ke IG-nya aja.
1: Boleh banget ya. Jualan kok enggak boleh spill.
0: Iya, jualan semuanya kita spill. Di mana tuh, Kak?
1: WA-nya di 0811 77 333 77. Gampang banget diinget.
0: Gampang banget, 77 333 77 77.
1: Aku
0: langsung hafal, guys. Kalian langsung WA kakaknya, Kak Ade ya. Kak, mau pesan yang party set tadi Kak Egi pegang. Bisa ya.
1: Bisa banget.
0: Dia mau makan sendiri, mau mukbang ceritanya.
1: Jadi konten ya, Kak.
0: Iyalah, seru banget itu. Sekarang tuh banyak banget konten creator yang kreatif ya, Kak ya.
1: Iya banget.
0: Ikutin gak sih di thread yang lagi rame?
1: Ikutin dong.
0: Ah, gak ngikutin lagi, ah. Gak ngikutin aku, soalnya aku konten kreator yang kecil-kecil aja.
1: Meluncur gitu. Dong ke thread.
0: Ih, nanti aku akan meluncur di thread. Aku udah satu thread aja yang aku. Itu pun gak ada yang lihat, gak ada yang love.
1: Tapi kayak di thread itu lebih up to date loh, yes. Gosip-gosip.
0: Betul, kita baca ya langsung keluar ini barang, iya. Gitu ya. Atau dia kayaknya, dia tahu interest kita itu apa, suka berkibah kita, langsung dimunculin di thread. Suka makan, dimunculin juga. Kadang kalau di thread aku tuh sering muncul kayak wisatawan-wisatawan luar negeri kayak dari Malaysia gitu. Kayak, rekom dong tempat di Batam apa ya, sedap didatangi, yeah, begitu.
1: Banyak banget, ya mereka kan? Minta rekomendasi-rekomendasi gitu ya kan.
0: Bisa masuk ini kan Soko Snack untuk oleh-oleh.
1: Alhamdulillah udah banyak sih.
0: Wow, cool. Jadi orang luar ada yang pesen juga kayak ya?
1: Alhamdulillah ada beberapa ya. Kayak orang yang mau bawa ke sana gitu ya kan.
0: Itu packagingnya gimana tuh?
1: Frozen
0: ya.
1: Jadi tiba-tiba chat gitu kan, kita nggak tahu ya nih orang Indonesia apa orang luar gitu kan. Tapi ternyata nomor handphonenya luar
0: plus
1: gitu ya kan.
0: Plus 65 plus 60
1: ya kan. Boleh diantar nggak ke hotel ini?
0: Boleh banget bang.
1: Boleh banget. Kak, boleh ya. Gitu ya. Alhamdulillah sih udah banyak yang bawa oleh-oleh ke sana.
0: Berarti udah go international ya.
1: Pempek secara tidak langsung ya.
0: Iya, the power of media sosial,
1: yes,
0: tadi.
1: Yes banget.
0: Iya. Tadi ada hampers ya. Tadi kita
1: ada hampers. Nah, ini hampers. Nah, jadi kalau misalnya alhamdulillah sih setiap lebaran kita ada keluarin ya.
0: Biasanya nih. Hampers itu kan untuk lebaran, Natal gitu ya.
1: Tapi enggak mesti harus momen-momen kayak gitu juga bisa sih. Misalnya ya mau kasih bingkisan-bingkisan aja kita bisa
0: banget. Mau ke rumah mertua gitu kan.
1: Isinya juga bisa request, mau isi pempek, isi minuman atau mix atau gimana boleh. Atau tekwan juga boleh banget ya.
0: Starting from
1: kalau isi 2 harganya itu Rp50.000.
0: Affordable. Untuk mama mertua apa yang tidak? Atau mungkin mau camer gitu ya.
1: Iya kan?
0: Bawanya yang enak, yang pempek.
1: Yang pasti dimakan ya, gitu ya.
0: Betul,
1: kan?
0: Jangan bawa yang aneh-aneh gitu ya. Terakhir nih, kita udah mau selesai ternyata.
1: Ih, cepet banget ya
0: ternyata. Cepet banget loh, 1 jam. Gak sampai 1 jam sih tadi ya.
1: Gak berasa ya.
0: Terakhir nih, kata-kata motivasi Kak Ade sebagai pebisnis usia muda ya. Untuk anak muda yang mau jalanin usahanya.
1: Jangan malu guys.
0: Iya betul.
1: Ya kalau malu-malu gak dapet cuan.
0: Iya betul.
1: Jadi ya terus semangat terus ya.
0: Semangat ya.
1: Kalau misalnya up and down itu biasa, tapi kalau misalnya kita tetap semangat, insya Allah bertahan
0: gitu ya. Ada nggak tips and triknya untuk sebagai pemula di bisnis kuliner ini?
1: Kalau aku sih dulu pemula ya itu sih tebal muka, tawar-tawari.
0: Gak ada gengsi ya?
1: Iya, karena kalau kita ngandelin posting aja, kadang orang, oh ya ntar beli gitu ya betul kan lagi. Terus lupa gitu kalau kita gak posting ya kan. Nah aku coba sih tawarin, hai Kak, mau gak sih cobain pempek jualan aku gitu.
0: Approach ya,
1: iya.
0: Kita jemput bola.
1: Iya, jemput gitu. Bola, namanya di awal ya kan. Tapi alhamdulillah setelah kita jemput bola tuh ternyata tetangganya yang makan, oh ternyata enak, pesan juga
0: dari mulut ke mulut tadi.
1: Iya, betul.
0: Ya itu deh teman Produen, buat kalian yang memang pengen nih terjun di usia bisnis apalagi punya kemampuannya gitu ya.
1: Iya.
0: jalanin dulu lah.
1: Jalanin dulu ah pokoknya.
0: Thank you banget ya buat kalian yang udah hadir.
1: Thank you juga udah diundang ini.
0: Kita juga seneng nih kita menggait semua UMKM di Batam ini.
1: Iya,
0: biar saling beli.
1: Iya,
0: saling jajan.
2: Kita jualan buat jajan ya.
0: Hidup jajan. Kita juga siaran, kita juga beli UMKM ya gitu. Kita kayak senang gitu ya dapat UMKM yang apalagi yang enak, affordable, kita pasti dengan senang hati support.
1: Iya betul.
0: Terima kasih Kak Ade, semoga kedepannya ada offline store-nya.
1: Amin.
0: Dan bisa dipesan dari mana saja, ada cabangnya.
1: Amin.
0: Ada
1: amin,
0: mungkin amin. Oleh-oleh Batam dari Kang Soku Snack begitu.
1: Iya amin ya.
0: Itu dia tadi buat teman Pro 2 juga yang mau approach Kang Soku Snack, tadi ada IG-nya di kangsoku.snack ya. Iya. Atau nanti kita tag, kamu lihat di IG store kita di Pro 2 Batam. Terima kasih Kak Ade, sukses selalu. Kedepannya semoga kita ketemu lagi dengan brand terbaru atau mungkin menu varian terbaru ya.
1: Oke, terima kasih banyak loh udah diundang ini. Jaya terus.
0: Terima kasih. Terima kasih Pro 2, kamu bisa saksikan lagi siaran ini di YouTube channel kita di RRI Batam.

Lagi sering ngerasa cuacanya makin panas kan? Nah, hati-hati ya, jangan sampai kena heat stroke. Heat stroke itu kondisi saat tubuh kepanasan sampai nggak bisa ngatur suhu tubuhnya sendiri. Biasanya terjadi karena terlalu lama di bawah terik matahari atau kebanyakan aktivitas di cuaca yang super panas. Kalau mulai ngerasa pusing, badan panas banget, wajah merah, mual, jantung berdebar, atau bahkan sampai linglung dan pingsan, jangan dianggap cuma capek biasa. Itu bisa jadi tanda heat stroke. Kalau ada yang ngalaminnya, segera pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kasih kompres dingin dan segera cari bantuan medis. Biar tetap aman, jangan lupa bawa botol minum sendiri. Minum air putih yang cukup. Pakai topi atau payung kalau lagi di luar. Dan sebisa mungkin hindari aktivitas berat saat matahari lagi terik. Ingat ya, jangan cuma HP yang dijaga biar nggak overheat. Tubuh kamu juga. Stay hydrated, stay cool, and tetap sehat dimanapun kamu berada.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih pas lagi di jalan kamu ngerasa kok lampu merahnya banyak banget sih? Ternyata ada loh kota yang jumlah lampu lalu lintasnya jauh lebih banyak. Salah satunya adalah New York City, Amerika Serikat. Kota ini memiliki lebih dari 13.000 persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas untuk mengatur jutaan kendaraan dan pejalan kaki setiap harinya. Gak heran kalau pengaturan lalu lintas di sana dibantu teknologi canggih supaya kemacetan bisa dikurangi. Menariknya lagi, lampu lalu lintas pertama di dunia dipasang di London pada tahun 1868. Tapi, bentuknya masih menggunakan lampu gas dan dioperasikan secara manual. Baru setelah listrik mulai digunakan, lampu lalu lintas berkembang menjadi seperti yang kita kenal saat ini. Jadi, walaupun kadang bikin kita harus sabar nunggu lampu hijau, keberadaan lampu lalu lintas ini punya peran penting buat menjaga perjalanan tetap aman dan juga tertib.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

Selamat malam Prodo, welcome back. Ini Yasin main kamu di Santai Siang. Semoga bisa bersantai ya siang hari ini dengan makanan enak. Kalau tadi kita baru aja ngobrol bareng Kak Ade ya, UMKM kita dari Kansoku Snack nih ya. Kamu bisa lihat dan tonton ulang videonya di YouTube channel kita di RRI Batam, atau lihat kontennya ya di IG Store kita di @pro2batam. Di situ kamu juga bisa approach nih ya Instagramnya Kansoku Snack buat yang mau coba pempeknya ya. Baru kita masuk di info olahraga, update klasemen grup A Piala Presiden 2026. Usai laga DPMMFC versus Persib Bandung berakhir dengan skor 0-1. Pertandingan DPMMFC versus Persib Bandung berlangsung di Stadion Sijalak Harupat sore yang Selasa kemarin. Persib Bandung menurunkan skuad cadangan saat hadapi wakil Brunei Darussalam dan sempat kesulitan menembus pertahanan DPMMFC. Gol kemenangan Persib diraih melalui gol Balsa Sekulik pada menit ke-74 yang berhasil memanfaatkan bola dari eksekusi penaltinya yang gagal. Raihan 3 poin beruntun dalam 2 laga terakhir membuat Persib Bandung sudah mengunci 1 tiket semifinal Piala Presiden 2026. Laga terakhir Persib di fase grup melawan Tampines Rovers hanya akan menentukan posisi akhir mereka ada dua besar klasemen grup A. Sementara DPMMFC harus berjuang ekstra pada laga terakhir melawan Arema FC jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Terdapat informasi ngelansir dari kompas.com. Kami up next ada Dewa 19 X Firza, bukan cinta manusia biasa.

Masih di santai siang teman Prodo, masih di info olahraga ya dari kompas.com. Indonesia All Stars akan melibatkan dua nama legenda timnas Indonesia untuk menghadapi Aston Villa dalam laga uji coba pramusim. Nama pertama adalah Kurniawan Dwi Yulianto akan ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk skuad Indonesia All Stars. Jadwal Indonesia All Stars versus Aston Villa berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kurniawan juga menjadi salah satu nama yang sudah lama dikenal di sepak bola Indonesia. Saat masih aktif bermain, ia tampil sebagai penyerang andalan tim nasional dan sempat berkarir di klub Swiss FC Luzern. Setelah pensiun sebagai pemain, karir Kurniawan Dwi Yulianto beralih menjadi pelatih. Ia pernah menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia saat mendampingi Luis Milla. Selain itu juga ia memiliki pengalaman melatih sejumlah klub di tanah air serta pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan klub Italia, Como FC. Pengalaman tersebut menjadi modal bagi Kurniawan untuk memimpin Indonesia All Stars. Tim ini juga akan diperkuat pemain-pemain pilihan dari Super League saat menghadapi salah satu klub papan atas Liga Inggris. Dalam menjalankan tugasnya, Kurniawan akan didampingi Ricky Nelson sebagai asisten pelatih. Sementara posisi pelatih kiper dipercayakan kepada Hendro Kartiko, nama kedua legenda timnas Indonesia dalam skuad All Stars ini. Ricky Nelson juga memiliki pengalaman panjang di kompetisi sepak bola Indonesia. Ia pernah menangani beberapa klub profesional termasuk Persija Jakarta dan Sulut United. Selain itu juga Ricky aktif membina pemain muda melalui berbagai akademi sepak bola. Saat ini Ricky Nelson menjabat sebagai pelatih Persis Solo. Terdapat informasi yang lain dari kompas.com. Coming up next, Ariana Grande Twilight Zone. Enjoy.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Jason Derulo, Take You Dancing, teman produser sebagai lagu last di program Santai Siang. Karena sebentar lagi kita masuk di sore ceria, kamu bakal temenin sama Dava ya. Ayo pamit undur diri dulu nih. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi, dari jam 10 dari Pro 2 Hits List. Ada juga Budak Kreatif dan Santai Siang. Kita lanjut ke sore ceria sama Dava dan juga Denok ya nanti ya. Nanti juga kita ada bintang tamu di jam 4 sore. Kamu pastikan stay tune terus. Dan kalau kamu ikuti media sosial kita di @pro2batam, kamu pasti tahu bintang tamu sore ini siapa. Kamu juga bisa jadi bintang tamu di Pro 2, DM aja kamu punya UMKM atau punya keahlian apa nih begitu ya, atau punya prestasi apa, boleh banget DM kita di @pro2batam yang mau diundang ya. Oke, pamit, besok kita gak ketemu ya, kita ketemu di hari Jumat di Spada. Bye bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Selamat 5 November, batang teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini ya. Aku bakal nemenin kamu bareng sama Dayana juga di dari jam 3 ini sampai jam 7 malam nanti. Dan tentunya nanti di edisi sore ceria hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Ini kita nanti bakal ngobrolin tentang budaya sinema ya. Ini ada beberapa tokoh yang akan hadir dan kita bakal ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di jam 4 sore nanti. Jadi buat kamu yang penasaran banget, jangan lupa keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu. 105,5 FM.

aktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Seru Ceria Tower Pro 2, dan ini aku mau infoin untuk azan sholat asar ya di wilayah kota Batam dan sekitarnya di jam 15:36 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang mau melaksanakan ibadah sholat asar, bisa siap-siap terlebih dahulu dari sekarang ya. Nanti aku bakal balik lagi setelah azan sholat asar dikumandangkan.

Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta daerah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yo, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi ya, kita double D nih.
0: Iya lagi.
1: Udah lama kali ya.
0: Udah lama kita enggak rilis ya, Wak ya. Akhirnya yeah. Bulan Juli ini double D is
1: double
0: back.
1: D. Akhir banget ya.
0: Iya lagi. Tapi kali ini kita kembali dengan episode spesial ya.
1: Iya, betul betul, betul. Ini cocok banget di sesi entertainment kita ya ini ya.
0: Selama nanti the next 60 minutes 60 menit ke depan jam 4 sampai jam 5 bakalan ada siapa, Dava?
1: Kita nanti ada kedatangan dari Demi Film Indonesia ya. Dan ini juga ada salah satu pengamat film senior.
0: Wow.
1: Nah, kita nanti bakal bincang-bincang budaya sinema ya.
0: Karena kan kita tahu ya, beberapa tahun belakangan ini ya, Dav, industri perfilman Indonesia itu berkembang secara pesat.
1: Betul, betul, betul. Banyak banget film-film Indonesia yang udah hypes banget ya.
0: Diakui secara internasional.
1: Betul, dan udah seru-seru lah ya.
0: Benar, dan juga menggabungkan antara apa yang memang lagi rame fenomenanya di masyarakat dengan budaya lokal.
1: Betul, dan kadang ceritanya juga relate banget sama kehidupan kita nih.
0: Betul lagi. Dan ini nanti kita bakalan bahas beberapa karya-karya film indie juga kali ya.
1: Iya, betul. Nah, nanti juga ada kita bakal spill-spill film-film karya Indonesia yang bakal ditonton di bulan Agustus nanti.
0: Oh, pasti gak sabar kan?
1: Pasti dong.
0: Jadi jangan kemana-mana.
1: Keep sitting terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria kali ini kita bareng lagi ya,
0: Double D.
1: Dan kita sudah kedatangan tamu yang spesial banget ya.
0: Betul sekali, tadi kan kita udah kasih tahu ya, wah gizi-gizinya siapa sih. Bintang tamu kita ini spesial banget karena obrolannya juga akan sangat menarik, jarang banget kita
1: menarik
0: kulik.
1: Menarik banget, betul. Kali ini
0: sering kita lakukan tapi jarang kita kulik.
1: Yes, kita biasanya hanya review film aja ya.
0: Betul. Nah,
1: kali ini kita udah kedatangan sama pengamat film.
0: Nah, betul sekali. Aktor juga loh beliau.
1: Aktor juga loh.
0: Aktor, pengamat film dan juga salah satu tokoh yang menjadi ini
1: peran
0: ya,
1: penting ya, peran
0: penting
1: film
0: di dalam
1: ya,
0: film Indonesia. Betul sekali. Nah, buat kamu yang mau join, kamu bisa keep tune in di live streaming kita di RRI Batam, atau nanti kalian juga bisa tanya-tanya di Instagram, di mana
1: ya,
0: Dav?
1: Langsung aja di Instagram kita di @pro2batam ya. Nah, ini kita udah ada di sini, ada Pak Yan Wijaya ya, selaku pengamat film senior dan aktor juga.
0: Selamat sore Pak Yan.
2: Selamat sore Genok.
0: Apa kabar Pak Yan?
2: Baik.
0: Baik kabarnya
2: ya,
0: luar
2: baik
0: biasa.
2: Baik sekali Mas Dava.
1: Ya.
0: Selain Bapak Ian yang juga beliau ini aktor juga, beliau juga pengamat film senior, masih aktif sampai sekarang.
1: Yes.
0: Ada ini, the man behind everything.
1: Nah, ya, itu dia.
0: Yang sangat berpengaruh nih
1: juru
0: beliau.
1: Juru kuncinya ya.
0: Juru kuncinya bisa kita bilang ya. Ada Kak
1: Arul.
0: Kak Arul Muhsin. Selamat sore Kak Arul.
3: Hai.
0: Welcome to Batam Kak.
3: Senang sekali. Apalagi siaran dan jangkau dari Pro 2 Batam itu pas saya turun. Kan saya suka mengeksplor Nusantara. Itu lewat RRI Pro 2 mainstream Kak.
0: Oh, streaming maksudnya.
3: Jadi streaming benar.
0: Luar biasa.
3: Sudah ada di HP saya.
1: Wow.
3: Jadi makanya saya bilang dengan Pak Yan, Pak Yan nanti kita akan ketemu dengan pemain terbaik Pak Yan.
0: Wow.
3: Siapa mereka? Genok dan Dava.
0: Sih.
3: Jadi pendengar, kalau misalnya ingin mengetahui hal yang streaming dari RRI, Pro apapun, Pro 1, 2, 4, 5 dan sebagainya, harus di-download.
0: Harus di-download RRI Net-nya ya. Betul sekali.
3: Kalau ini kan juga bisa ini ya.
0: Bisa
3: lihat streaming live.
0: Bisa
3: melihat tampangnya Are.
0: Iya. Kak Are dan juga Pak Ian.
3: Boleh.
0: Selamat sore semuanya teman Pro 2.
3: Saya itu tidak berdua aja Kak. Saya kebetulan punya sahabat.
0: Betul.
3: Karena ini ada kameranya, silahkan ada Kak Didi. Kak Sabi dan ada Kak Mutia.
0: Okay. Kak Didi,
3: Kak Sabi.
0: Kak Sabi.
3: Ada Kak Mutia.
0: Welcome datang, welcome to Pro 2 teman-teman ya.
3: Dari Direktorat Film, Musik dan Seni.
0: Luar biasa.
3: Boleh dong. Oleh Ibu
0: bentar,
3: Irini.
0: Bentar, kita kasih tepuk tangan dulu dong.
1: Wow. Ada efeknya ya.
3: Ada 400-an ya.
0: Ada 400-an audiens kita sore hari ini. Tapi betulnya Pro 2 ini menarik banget ya.
1: Betul.
0: Karena kita akan mengupas tuntas beberapa film-film Indonesia yang sedang digemari dan juga sedang akan kembali dirilis nih.
1: Betul. Dan juga banyak banget film hype ya.
0: Betul. Tapi kita ngomongin demi Indonesia dulu.
1: Ya.
0: Demi Indonesia ini apa sih Kak sebenarnya Kak?
3: Kalau demi film Indonesia. Nah, demi film Indonesia.
0: Demi film Indonesia ini apa sih Kak?
3: Demi film Indonesia itu sekarang sudah berusia 13 tahun Kak.
0: Wih, udah lama ya.
3: Dari sejak tahun 2003.
0: Okay.
3: Di situ dulu ada Pak Direktur kita namanya Pak Maman, dan kemudian beliau di Menko, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ahmad Mahendra. Beliau sekarang sudah jadi Dirjen, dulu menjadi Direktur, kemudian ada Pak Saifullah dan kemudian sekarang adalah Ibu Irine. Ibu Irine merupakan perempuan yang sangat mencintai film mendekatan budaya. Jadi makanya tagline-nya kita itu adalah kenali
2: budayamu
3: dan cintai sinemamu.
1: Kenali budayamu dan cintai sinemamu.
3: Ya.
1: Oh, okay.
3: Jadi mencintai Indonesia itu dengan menonton film Indonesia, Kak.
0: Right. As simple as that sebenarnya.
3: Ya, itu adalah nasionalisme sesungguhnya. Jadi memang Pak Fadlizon itu ingin mengenalkan perfilman kita itu dengan pendekatan budaya, Kak.
0: I see.
3: Bahwa film-film nasional nanti akan dijelaskan oleh Pak Yan itu ternyata punya unsur kedekatan budaya. Sehingganya kan luar biasa kan sekarang box office, Kak.
0: Iya benar. Ya. Ada beberapa film-film Indonesia yang bahkan menarik perhatian internasional ya, Pak Yan dan juga Kak Arul ya. yang juga sebenarnya kalau dari ceritanya juga kental akan budaya Indonesia juga ya. Betul. Kayak Pangku salah satunya.
1: Ada lagi film-film biasanya yang sering ya, santet-santet gitu.
0: Iya, nah, benar.
1: Itu kan kental banget sama budaya kita ya.
0: Betul, film-film dari Jokan juga ya, film-film dari Jokan Anwar juga
3: keren-keren ya.
0: Banyak gitu loh, all genre. Dan sekarang film Indonesia makin gokil sih, Kak Arul dan juga Pak Ian ya. Tapi ngomongin perkembangan dunia film Indonesia sendiri, kalau dari kacamatanya Pak Ian nih, bagaimana Pak Ian melihat perfilman Indonesia di zaman sekarang dari seorang pengamat film, Pak Ian?
2: Film Indonesia pada zaman sekarang, film Indonesia mencapai puncak dalam jumlah penonton adalah pada tahun yang lalu, 2025.
0: Oh, 2025, Pak.
2: 2025, jumlah penonton film Indonesia di bioskop mencapai angka 81 juta penonton.
1: Wow. Itu total ya, Pak, film
2: total
1: Indonesia.
2: Total. Dibanding sebagai bandingannya, kita lihat jumlah film import pada tahun 2025 jumlah penontonnya hanya 35 juta. Jadi kita lebih dari dua kali lipat. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun pada masa lalu di mana biasanya film import jumlahnya, jumlah penontonnya jauh lebih banyak dibanding film Indonesia. Ini suatu kemenangan yang diawali dengan tahun 2024, 2025 dan pada hari ini tahun 2026 sampai dengan bulan Juli menjelang akhir ini film Indonesia sudah ditonton oleh 41 juta penonton.
0: Keren.
2: Jadi harapan kami semua pada saat nanti 31 Desember 2026 insya Allah film Indonesia mencapai setidaknya menyamai dengan tahun 2025 dan dari jumlah sebanyak itu sampai hari ini sudah 15 film Indonesia yang box office. Artinya box office di sini adalah penontonnya lebih dari 1 juta. Saya bisa menyebut angkanya satu persatu dan judulnya satu persatu. Tapi nanti terlalu panjang kalau saya sebut 15 judul ya.
0: Top 3 deh.
2: Yang terbaru dan sekarang masih main, saya rasa di bioskop Batam juga masih main adalah Jangan Buang Ibu.
0: Rame banget itu.
2: Dibintangin oleh Nirina Subi sebagai di make up sedemikian rupa sehingga mukanya menjadi nenek-nenek usia 70 tahun Penontonnya sudah mencapai pada saat ini hampir 3,5 juta penonton. Sekarang bandingannya dengan film import, film import baru hanya 3 yang box office. Dan itu pun film anak-anak karena
0: animasi
2: Toy Story 5 itu menjagoi ya. Baru mulai hari ini nanti ada film-film lain ya, tapi jumlahnya baru 3 dibanding kita 15.
0: Berarti untuk sekarang nih ya, bulan Juli pertanggal 29 ini ada 15 film Indonesia.
2: 15 film Indonesia yang box office. Kalau jumlah seluruhnya 92 film
0: yang sedang
2: tayang
0: untuk bulan ini saja
2: sejak nih. Sejak tanggal 1 Januari
1: 2026 ya.
2: Sementara jumlah film import dua kali lipat 182.
0: Iya.
1: Iya juga sih. Tapi memang
0: ketertarikan masyarakat Indonesia sekarang memang lebih ke film-film Indonesia sih ya. Tapi tadi Pak Ian sorry dipotong. Masih satu, Dav.
1: Iya sih.
0: Masih apa ada itu? Film yang kedua,
1: kita
0: ketiga.
1: Juga penasaran nih, Pak.
0: Yang sedang box office sekarang ada lagi apa lagi, Pak Ian?
2: Iya. Saya sebut yang paling top pada tahun 2025 aja ya.
0: Boleh.
2: Paling top pada tahun 2025 ada dua film yang luar biasa. Ya, belum pernah terjadi sepanjang masa di Indonesia. Usia film kita ini sudah Denok tahu usia film kita sudah berapa tahun? Film Indonesia yang dibuat oleh orang Indonesia.
3: Pertanyaan pertama.
2: Oke, saya akan bantu jawab ya.
0: Berapa tahun? Apakah sama seperti kemerdekaan Indonesia?
2: Jauh.
0: Sebelum tahun
2: 1945, film Indonesia sudah dibuat oleh orang Indonesia. Judulnya Lutung ke Sarung.
1: Pernah dengar aku.
2: Ya, itu dibuat pada tahun 1926. Bandung, sebuah legenda Bandung ya.
0: Iya, Lutung ke Sarung tuh.
2: Iya, jadi usia film Indonesia sudah 100 tahun. Ya. Nah, tapi kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Mm-hmm. Film yang paling top sepanjang masa adalah Agak Lain 2 Menyala Pantiku. Iya, jumlah penontonnya 11 juta lebih.
3: Ya, itu prak.
1: Kita kasih aplaus dulu Bang.
0: Tapi memang 11 juta lebih ya. Ya,
2: itu mengalahkan jumlah penonton Avengers Endgame.
0: Iya, iya.
2: Yang hanya 10 juta, 10 juta lebih. Betul.
0: Ya. Keren. Dan ini prestasi yang sangat luar biasa tentunya ya, Pak ya.
2: Betul. Lalu film yang kedua, 10 juta lebih juga, Jumbo. Film anak-anak,
1: Film animasi ya Pak ya.
2: Film animasi.
0: Dan ini juga salah satu prestasi yang menarik ya, animasi yang diproduksi sendiri oleh animator Indonesia dan juga house production-nya semuanya orang Indonesia. Orisinalitasnya juga punya Indonesia. Sampai menyentuh 10 juta itu ya, Pak Ian ya.
2: 10 juta dan bahkan anak-anak, cucu saya sendiri satu sekolah diajak nonton ke artis. Betul, diajak ke bioskop untuk menonton setelah penontonnya melebihi angka 9 juta. Kali ya. Jadi itu menambah jumlah penonton.
0: Itu salah satu prestasi yang luar biasa untuk dunia perfilman Indonesia.
2: Luar biasa, melebihi film-film Disney sesukses Moana atau siapapun
0: Tidak gentar bersanding dengan
1: film-film Hollywood.
2: Tidak gentar ya, karena nasionalisme kita ditumbuhkan. Dan ini yang salah satu jasa dari dulu kita mengenalnya pada resim yang lalu, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pada sekarang kita dibagi dua menjadi Kembud dan Kemdik ya. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan. Oleh sebab itu kita dalam Kementerian Kebudayaan yang diutamakan adalah budaya. Dan budaya tertinggi di dunia adalah film. Ya, karena film ini mencakup semua kesenian. Kesenian apapun ada dan masuk dalam film.
0: Tapi Pak Ian, ini menarik nih. Kan dulu kita tuh masyarakat Indonesia tuh gak segetol ini gitu loh. Untuk nonton film Indonesia gitu ya.
2: Betul.
0: Menurut Pak Ian sebagai pengamat film senior, apa yang mempengaruhi itu? Apakah karena produksi film kita yang sekarang sudah semakin bagus? Atau cerita yang sudah semakin relate dengan budaya Indonesia? Atau apa tuh Pak Ian faktornya?
2: Denok betul sekali ya. Itu semuanya mencakup ya, bahwa kita semakin mencintai produksi dalam negeri. Ini yang luar biasa. Karena nasionalisme itu tumbuh dengan mencintai buatan sendiri. Itu seharusnya bukan cuma dalam film aja, tapi dalam semua bidang. Bukan cuma dalam bidang film, misalnya dalam literatur, dalam bidang bacaan ya. Buku-buku yang dibuat oleh penulis Indonesia, novel-novelnya lebih laku daripada novel yang dibuat oleh Dan Brown, Sidney Sheldon, ya enggak? Yang dibuat seperti misalnya Laskar Pelangi. Itu bukunya dicetak ulang. Bahkan saya mengamati pada masa kini, cetak ulang itu bisa mencapai

0: dari buku.
1: Dari buku. Iya, dan sekarang Pak, di Indonesia kita kenal novelis-novelis top seperti pada masa lalu, pada masa muda saya, Magathe, Dr. Kamila, ya enggak, Badai Pasti Berlalu. Yeah, yeah. Itu mahakayanya Teguh Kaya, Badai Pasti Berlalu, yang mengangkat Kisin Hakim itu diangkat dari novelnya Magathe yang sekarang almarhum ya. Nah, tapi pada masa kini kita kenal banyak sekali penulis-penulis baru dan yang salah satu yang paling top pada masa kini yang muda adalah Pidi Baik dari Bandung ya.
0: Iya, pernah dengar.
1: Pidi Baik sudah di 6 film dari judul yang sama. Tahu nggak Denok atau Deva?
0: Tunggu-tunggu, Pidi Baik ini kayak familiar. Kayaknya, ya?
2: Selalu ada memang di kayak setiap film ada itunya sih memang.
1: Oke, oke, saya apa jawab itu, aja. Pak? Dilan.
0: Oh.
2: Dilan juga ya, Pak?
1: Iya. Dilan tahun 1990. Dilan sampai terakhir dimainkan oleh Awil. Bukan sahabat saya ini. Awil, tapi Awil Noah.
0: Awil Noah.
1: Itu pemain sebagai Dilan yang sudah menginjak usia. Mau lulus dari kuliah.
0: Jadi emang tidak bisa diragukan juga ya. Maksudnya kayak ternyata nasionalitas masyarakat Indonesia tumbuh melalui kecintaan mereka terhadap film-film Indonesia.
1: Ya, budaya. Ya, budaya. Karena film termasuk tadi novel seperti kayak Pramudia Anantatu dan lain-lain, Remi Silado apa semua ya, bahkan Kopingho misalnya ya enggak, itu menumbuhkan kecintaan kepada budaya Indonesia.
0: I see, I see. Eh, kayaknya kita mesti ke Kang Arul deh.
3: Okay. Iya kak, gimana kak?
0: Kang Arul, ini kan teman-teman dari Demi Film Indonesia jauh-jauh dari Jakarta datang ke Batam, ke Kepulauan Riau. Sebenarnya mau membawa misi apa sih kak sebenarnya kak?
3: Sebenarnya hal yang menarik adalah negara itu hadir. Kehadirannya itu dalam bentuk apresiasi dan sosialisasi. Tadi mungkin Pak Yan sudah mensitir bahwa Ibu Irini selaku direktur itu berkeinginan mau hadir loh di Kota Batam. Tapi oleh karena pada hari yang sama memang ada penugasan dari Pak Menteri sehingga beliau cuma titip salam untuk warga Kota Batam. Ibu Irini mengingatkan bahwa Rul, libatkan ekosistem. Ekosistem itu komunitas yang ada di Kota Batam. Nah, Kak Fajri besok namanya, Kak Fajri Andika, itu sudah langganan untuk memproduksi banyak film-film di Singapura dan Malaysia.
0: Oh, I see. As a producer?
3: Producer dan sutradara.
0: Keren juga.
3: Nah, itu kita belum tahu kan. Nah, Kak Fajri Andika itu akhirnya kemudian besok di 4 sekolah kak, SMKN 5 dan 7 dan juga nanti gabung ada madrasah 1, kemudian juga ada SMK apa kak?
2: SMK
3: apa ya kak?
2: Maitra.
0: Maitrewira.
3: Terima kasih. Kalian yang di SMK itu sudah disebutin oleh Kak Denok dan Kak Dava gitu kan.
0: Jadi mereka akan ada sosialisasi.
3: Mereka
0: gitu,
3: akan
0: kak?
3: Mengunyah. Mengunyah ilmu, penjelasan ilmu baru dari Kak Fajri Andika. Itu dihadirkan oleh kementerian loh. Dan nanti akan ada pemutaran film pendek. Lewat teman-teman DKV. Karena kan dua sekolah ini kan ada desain komunikasi visual. Dan mereka ikut mendengarkan loh sekarang di dalam kelas.
0: Wah keren banget.
3: Karena sekarang sudah mulai ada multimedia semua.
2: Juga ya ini berarti.
3: Iya live dong.
0: Adik-adik yang mau nanya langsung juga boleh ya. Ini mumpung sama Pak Iannya ada di sini.
3: Betul.
2: Aja nih di YouTube kita ya.
0: Betul, di live chat kita. Nah kak, berarti akan ada sharing ilmu lah ya mengenai perfilman itu sendiri dari sineas dan juga orang yang bergelut di bidang film. Terus katanya akan ada beberapa film-film yang dirilis lagi nih di bulan ini. Itu special edition on what tuh?
3: Pertanyaannya belum dijawab, tapi Kak Denok ini sebenarnya terkesima dengan pertanyaan saya. Gitu kan. Jawabannya begini kak, DFI itu hadir menjadi mitra dari pemerintah negara. Karena kita punya WhatsApp group, jadi kita sering membincangkan mulai dari aktor senior Nini El Karim, Slamet Raharjo, juga ada orang tua kita Pak Muhajir yang dulu ada di Mendikbud Kebudayaan, dan juga ada Mas Garin Nugroho dan ada senes-senes dan ada filmmaker yang lain. Jadi hampir semua produser yang mulai tayang filmnya kayak Bapakmu Kiper, ya kan, yang Freddy Nuril gitu kan. Kemudian ada beberapa film-film yang sekarang lagi tayang seperti Sihir Tanah Kuburan dan sebagainya. Itu ada di grup itu. Supaya apa?

0: Kita membersamai penonton ini agar mau datang ke bioskop. Karena apa, Kak? Nonton film Indonesia itu tidak lewat HP loh, Kak. Tidak lewat media yang lain, ya, tapi nontonnya itu di bioskop.
1: Bioskop memang ya, keren sih.
0: Kenapa nonton di bioskop? Pertama, kalian bisa silaturahim. Bisa ketemu dengan orang-orang yang ada di masa lalu. Ketemu dengan orang-orang yang baru, Kak Dava. Iya kan? Kemudian merasakan hangatnya seruput gitu kan, popcorn gitu kayak itu kan gak ada di tempat lain ya.
1: Tapi lebih ke experience sih kalau bioskop tuh lebih ke experience.
0: Demi film Indonesia seperti kata Om Tio dan kemudian Om Tino Saronggalo, kemudian ini adalah penggagas dari demi film Indonesia. Rul, kita bersumpah untuk film Indonesia ya, agar bisa dimiliki dan kemudian ditonton oleh orang Indonesia sendiri. Dan ternyata kalimat itu keluar, pernah keluar dari Pak Usmar Ismail. Kenal dengan Usmar Ismail?
1: I see. Enggak ya, kenal, tahu tapi enggak kenal. Kan belum pernah kenal. Kalau tahu tahu, tapi kalau enggak, kalau kenal enggak kenal, Pak.
0: Kalau Prangko itu kan ada Bapak Prangko. Filatelis ada Bapak Filatelis. Kemudian kalau misalnya ada Pramuka juga kan ada ya, Kak ya? Bapak Pramuka. Nah, Usmar Ismail itu Bapak performan kita. Ya. Jadi Pak Usmar Ismail
1: satu misi ternyata.
0: Ini kan dalam rangka museum loh, Pak Mofad, Pak Palizon.
1: I see.
0: Akan membuat museum film nasional.
1: Di mana?
0: Itu rencananya di Jakarta, Kak.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kemarin kalau sudah ikutin pemberitaan, kita akan ada di Kota Tua.
1: I see.
0: Di Jakarta Utara gitu ya. Dan kita akan punya museum, Kak.
1: Nanti museum perfilman Indonesia.
0: Jadi bercerita tentang Pak Usmar Ismail, karya-karyanya, kemudian pendahulu kita ada Pak Musbah Sabiran, ada kemudian Pak Tugu Karya, kemudian
1: luar biasa,
0: ada
1: luar biasa.
0: Dan itu jadi tentu akan ini.
1: Nasionalisme tetap hidup ya.
0: Dan terakhir, Kak, DFI itu menjadi institusi yang kemudian menghitung jumlah penonton, Kak. Bersama dengan podcast lain dan bersama dengan komunitas yang lain. Jadi setiap hari Kamis besok, kita akan mengambil gambar itu di sekolah. Untuk kita tayangkan nanti di podcast Demi Film TV, Kak, di YouTube channel. Dan itu menjadi acuan bagi produser untuk menghitung berapa ya perolehan saya di hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
1: Oh, jadi nanti besok tuh bakalan dihitung juga jumlah penontonnya di sekolah-sekolah itu gitu ya, Kak ya.
0: Jadi kita punya hari tayang nasional, semua bestiku ya kan, semua teman terbaik RRI itu di hari Kamis. Jadi nontonnya di hari Kamis, Kak. Pertama,
1: kenapa hari Kamis sih?
0: Pertama karena harganya masih hemat.
1: Oh, belum juga weekend ya.
0: Mengalami kenaikan. Kemudian hari Kamis adalah harinya film nasional. Karena semua film-film baru itu tayangnya hari Kamis, Kak.
2: Iya, betul-betul.
0: Nah, nontonnya show pertama 12.30, show kedua 14.40, show ketiga jam 17 sampai malam hari.
1: Nah, itulah hari perhitungannya ya, gitu ya.
0: Kenapa nonton di hari Kamis? Karena kan kita nggak mau keduluan sama yang lain dong.
2: Iya.
0: Kita kan harus punya bahan cerita ya, Kak Dava ya.
2: Betul.
0: Nah, seperti kata Pak Yan tentang semangkuk mie ayam itu akan jadi judul. Dari judul novelnya, Kak, itu akan
1: diangkat. Itu kayaknya difilmin juga, Kak.
0: Oh iya. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Mau siap tayang. Makanya, yuk kita lihat demifilm.id gitu. Karena kan kita punya website, Kak ya.
1: Betul.
0: Coba kita dengarkan, Kak Dava. Tanggal 2 Agustus hari Kamis nanti. Bukan 2, Kak, ya. 4 Agustus, tanggal 6 ya. 6 Agustus akan ada berapa film, Kak?
2: Itu ada 3 nanti ya.
0: Judul pertama.
2: Nah, itu ada kado untuk ibu.
0: Wow, yang kangen dengan Nawila, Luisa, itu akan tayang lagi tuh, Kak. Itu filmnya gitu kan, sama Emir ya, yang jadi petugas damkar. Yang kedua,
2: itu ada Maju ya.
0: Ada Maju, ah ini kolaborasi BNN nih, Kak, dengan institusi lain ya, tentang pramuka. Makanya judulnya Maju. Yang ketiga, Kak,
2: ada toko perlengkapan mayat.
0: Nah, bagi yang menyukai horor, Kak, itu sudah mulai tahu, Kak, bahwa ada toko yang khusus menyediakan perlengkapan mayat.
1: Ini nanti tayangnya di mana tuh, Kak? Di bioskop lagi?
0: Oh iya dong. Okay.
1: Selama cuman hari itu aja kali ya.
0: Di Batam itu sudah punya CGV. Sudah punya XX1. Sudah punya Sinepolis. Punya apa lagi, Bang?
1: Udah, baru.
0: Sudah ya?
2: Itu aja.
1: Belum ada. IMAX kita gak punya.
0: Belum, nanti kak.
1: Jadi ini maksudnya ini spesial dirilis kembali only at that day. Cuman di tanggal 6 Agustus ya? 2026 dan aja atau berapa hari
0: tayang? Bocorannya kak,
3: dimulai.
0: Penonton dimulai kak. Penonton negeri jiran dan teman-teman di Singapura kan banyak orang Indonesia kak ya. Kemudian mereka sangat mencintai film nasional. Mereka nontonnya di mana kak? Di Batam kak. Karena kan Batam ini kan menjadi sentra kedatangan dua negara ini kan.
1: Itu betul.
0: Nah pada hari Jumat mereka nonton film nasional kak. Dan kemudian mereka minta tuh dengan produser, eh datangkan film ini dong supaya ada di Singapura dan juga di Malaysia.
1: I see.
0: Akhirnya dari film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kemudian berubah kak, film Indonesia menjadi tamu terhormat kak Dava di negeri orang.
1: Luar biasa.
0: Tepuk tangan dong. Gembira banget.
1: Biasa sekali ya, dan kita masih bakalan ngobrol banyak karena masih ada banyak sekali film-film yang lain yang juga tayang di tanggal tertentu.
2: Nanti bakal ulik-ulik juga nih film-film apa aja dan ini bakal tayang-tayang di tanggal-tanggal berapa aja.
1: Betul sekali, jadi jangan kemana-mana ya teman-teman berdua ya.
2: Keep tuning on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105 FM berbatang teman terbaik kamu.
1: Yuhu, balik lagi bareng kita berdua double yes, D di Sore Ceria Talk Show ya. Bersama dengan Kak Arul dan juga Pak Yan.
2: Yeay, terima kasih RRI Pro 2.
1: Terima kasih
2: radionya anak muda ya.
1: Iya, teman terbaik kamu.
0: Yeah. Tagline kita teman terbaik kamu, Pak.
2: Yes. Kalau kalau orang tua berjiwa muda masih boleh dong.
1: Masih boleh.
0: Boleh banget.
1: Itu kehitungannya darahnya muda gitu.
2: Iya, sekarang banyak orang tua punya IG kok, Kak. Yang diikuti itu.
1: Boleh kok, Kak.
2: Boleh ya, Kak.
1: Terima kasih atas usahanya, Kak.
2: Iya, iya.
1: Karo. Ini gimana, Kak? Sama Pak Yan. Pak Yan ini kan selain pengamat film, beliau juga ternyata yang ngitungin jumlah penonton ya.
0: Oh iya, baru tahu kan ya tadi.
1: Iya, baru tahu.
2: Jadi angka penonton itu adanya di demifilm.id. Itu angka penonton hari pertama dari film-film yang tayang di hari Kamis, setiap hari Kamis. Di hari Jumat itu kita publish di dua platform. Satunya itu adalah website di demifilm.id dan juga satunya ada di demifilm TV, di ada adanya di YouTube channel, Kak.
1: I see.
2: Nanti cara-caranya ke.
1: Nah, itu kan yang bikin penasaran. Berarti Pak Yan sudah melakukan ini bertahun, berpuluh-puluh tahun ya Pak Yan ya?
0: Betul. Patokannya dari mana tuh, Pak?
1: Itu gimana sih, Pak, ngitung jumlah filmnya itu kok bisa ketahuan sinkronize gitu?
3: Nah, betul sekali ya. Sekarang saya akan balik bertanya dulu kepada Dava sama Denok. Berapa jumlah bioskop di Indonesia?
1: Ya Allah, ngerti lagi.
3: Okay. Saya jawab langsung. Jumlah bioskop di Indonesia masih sedikit. Hanya 450 bioskop.
2: 450. Belum layarnya.
3: 450 bioskop.
2: Itu baru gedung bioskop.
3: Untungnya pada masa kini satu bioskop itu memiliki 4-5 layar.
2: Sampai
3: jadi
2: 6.
3: Jumlah layar pada masa kini mencapai 2400.
1: Wow.
2: Itu data dari GPBSI.
1: Ya. Okay.
3: Masih terlalu sedikit dibanding dengan rakyat Indonesia yang sudah mencapai 285 juta penduduk lebih. Ya. Idealnya berapa? Idealnya kalau menurut saya minimal kita harus mempunyai 5000 layar.
1: Untuk keseluruhan masyarakat
3: Indonesia
1: gitu ya, biar balance gitu ya.
3: Betul. Kalau dengan demikian maka film-film Indonesia bukan saja menjadi tuan rumah di negeri sendiri tapi menjadi raja di negeri sendiri.
1: Make sense. Karena lebih menjangkau banyak masyarakat.
3: Karena pada masa kini kota-kota kabupaten banyak yang belum memiliki bioskop.
1: Iya lagi.
3: Padahal mereka sangat mencintai film Indonesia.
1: Iya lagi. Di Kepri contohnya beberapa pulau juga kalau mau nonton bioskop mesti ke Batam dulu.
3: Betul. Iya. Betul sekali ya. Dan bagaimanapun juga film itu adalah menumbuhkan kebudayaan di Indonesia.
1: Ngomongin budaya dan film nih, Pak.
3: Betul.
1: Film-film menurut sepengamatan Bapak, film-film Indonesia yang ngangkat budaya itu apa aja sih, Pak Yan?
3: Semua yang, film Indonesia mengangkat budaya Indonesia. Contoh Fo Ufo.
2: Nah,
3: yang itu mengangkat budaya Madura. Difilmkan baru, dengan ini sebuah film komedi. Bagaimana alien jatuh ke Pulau Madura dan pesawatnya akan dijadikan karena orang Madura biasa
1: besi tua ya,
3: akan dijual. Tapi itu besinya bukan besi yang ada di dunia, karena besi dari alien. Itu contoh ya. Toko perias mayat ini adalah budaya yang ada di Bugis, suku Makassar. Bagaimana di sana mayat itu sebelum di
1: kebumikan
3: dirias dulu wajahnya sehingga cantik atau gimana, itu hanya ada di Indonesia. Ketok Magic itu hanya ada di Indonesia.
1: Nggak ada lagi di Singapura.
3: Saya punya sahabat seorang sutradara top pada masanya, namanya Suman Jaya. Mobilnya suatu hari ketabrak, kesempet, lalu dia ke
2: Ketok Magic,
3: ke bengkel ya enggak. Kena biaya tinggi sekali, tapi di Ketok Magic harganya murah sekali, hanya
2: dan hasilnya wala jadi baru lagi.
3: Suman Jaya sampai bilang kepada ini Ketok Magic itu ya betul di Singapura atau di Eropa, Amerika
1: ada.
3: Tapi di Indonesia ada Ketok Magic dengan palu. Mobil saya pun kalau diketok-ketok gitu kok bisa mulus kembali dengan biaya yang jauh lebih kecil. Ya enggak. Jadi semua film Indonesia sesungguhnya ada budaya Indonesianya.
2: Jadi Lispo besok jadi ini, Pak ya. Jadi apa? Jadi Thor dari Thor.
3: Ada
2: sih kalau Thor itu kan punya superhero. Jadi Rispo itu tinggal ngangkit tangan begini keluar dari bengkelnya gitu. Bayang aja kan Rispo jadi
3: sesungguhnya memang begitu. Semua film Indonesia itu menyimpan budaya Indonesia kalau dibuat dengan baik oleh sutradara yang baik dan memahami. Ada lagi yang akan tayang Rumah Singgah.
1: Rumah Singgah.
3: Ini adalah untuk pasien-pasien penyakit kanker yang sudah nggak bisa diobati ya. Di ada rumah-rumah singgah dan sekarang tumbuh di mana-mana. Saya nggak tahu di Batam ada nggak atau tidak ya, tapi di Jakarta ada beberapa rumah singgah dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan lain-lain untuk pasien yang sudah stadium 4. Jadi mereka menikmati sisa-sisa, maaf ya, sisa-sisa usianya, sisa-sisa hidupnya dalam kebahagiaan dan ada hope, harapan untuk kalau bisa sembuh. Siapa tahu ya, walau alam kalau bisa disembuhkan ya. Jadi semua film Indonesia yang baik dibuat oleh orang yang memahami ya enggak, itu ada budayanya. Ada satu lagi, satu tokoh misalnya ya, siapa yang tidak kenal Kak Seto? Sekarang dibuat filmnya oleh sutradara Iham Acobatia. Ini sutradara ini berasal dari Papua. Kelahiran dari Merauke ya, tapi dia bisa bikin film mengenai Kak Seto dari masa dia usia 17-an sampai dia dari Surabaya pindah ke Jakarta dan menjadi muridnya Pak Kase.
2: Dari guru kecil menjadi guru besar.
3: Ya, sekarang
2: dari
3: dia
2: guru PAUD dan sekarang sudah jadi profesor ya. Ya,
3: profesor psikiater kan. Kak Seto usianya lebih dari
2: 75
3: saya ya. Tapi
2: tahun.
3: Tetap kita
1: tapi masih panggil. Kelihatan masih kelihatan sangat segar bugar dan iya tokoh
3: kita panggil tetap sih. Kak ya enggak. Dan dia salah satu inspirasi yang menumbuhkan mencintai anak-anak.
1: Yes, betul.
2: Pak Yan, di tempat saya itu ada yang berbahasa Bugis, Pak Yan. Judulnya Ambonai.
1: Filmnya
2: itu ada Pak Kabur Hamzah tuh, Kak. Itu kan adalah binaannya Kak Riri ya kan, Kak Riza. Itu 100% berbahasa Bugis. Dan kita menikmati subtitle kan, Kak?
1: Iya, betul.
2: Jadi banyak orang kadang kalah, underestimate dan kemudian kenapa harus berbahasa daerah? Loh, Anda itu nonton film Korea loh. Anda nonton film Hollywood
1: tapi
2: loh.
1: Tapi justru film Prancis ada lebih subtitle. Jadi lebih otentik sebenarnya dengan
2: bukankah
1: adanya bahasa daerah.
2: Kemudian kalau kita lihat Laming ada nasi liku gitu kan, ada songkolo gitu kan ya. Ada makanan-makanan khas.
1: Betul lagi.
2: Dan kemudian kita bisa mengenal Bangka Belitung, Kak. Itu kan punya hantu tanpa kepala. Itu Panebo, Kak. Itu sudah ada kemarin, Kak.
1: Hantu tanpa kepala.
2: Iya, judulnya
3: hantu
2: itu
3: ring. Perempuan tanpa kepala.
2: Judulnya itu
1: ini, Bel. Ini bukan kuyang ya?
2: Iya.
1: Beda ya. Kalau kuyang kan enggak ada badan.
3: Lain, kuyang kan, kuyang kepala yang lepas ini kan.
2: Kalau kuyang itu di Kalimantan.
1: Oke, sudah terjawab sudah. Tapi
2: belum lagi untuk daerah lain juga lain Kak sebutannya kan. Ada Leak di Bali.
1: Iya.
2: Dan juga ada Parakang kalau ada di Makassar.
0: Banyak sebenarnya film-filmnya kayak gitu.
1: Dan ini potensi sebenarnya, Dav.
0: Betul.
1: Karena kayak nggak bakalan ada namanya kehabisan cerita, kehabisan budaya,
2: gak
1: kehabisan
2: ada.
1: Fenomena karena kita rich dan kaya akan itu.
3: Sangat-sangat
1: gitu ya.
3: Kaya.
2: Produser dari luar negeri itu justru tertarik mendatang ke sini, Kak. Karena
1: udah kehabisan ide mereka kan.
2: Kakak Joko Anwar pun kan menyampaikan bahwa rule ada sekitar 242 sekian lah.
1: Apa hantu?
2: Hantu Nusantara.
0: Yang harus
1: yang belum diketahui. Betul. Kan kita tahunya palingan
2: yang harus template
1: ya.
3: Maksudnya sudah diketahui tapi belum di film.
1: Iya, benar.
2: Jadi kalau misalnya kita hanya mengenal hantu luar dan kemudian mau diperhadapkan seperti Marvel, kerennya lucu kayak ya.
0: Betul.
2: Bagaimana hantu luar ketemu dengan hantu Indonesia dalam universe yang luar biasa tentunya. Wow.
3: Tapi itu sudah dilakukan oleh Benyamin tempo dulu.
1: Iya, Pak.
3: Judulnya Dracula Mantu.
2: Nah, betul.
3: Dracula Mantu. Dari Inggris datang ke Indonesia karena
1: Dibikin multiverse nih sama Pak Benyamin ya ceritanya.
3: Iya, dan Benyamin sebagai penunggu rumah tua di mana Dracula itu datang akan kawin dengan anaknya kuntilanak.
1: I see. Pendekatan itu sudah dilakukan di zaman dulu.
3: Betul, dari di zaman dulu Nya Abbas Aqub, seorang sutradara yang sangat-sangat luar biasa sense of humornya yang saya sangat kagum sekali sama beliau ya. Namanya Nya Abbas Aqub yang dia sudah membuat bagaimana menggabungkan hantu dari luar negeri yang berdasi Dracula tuh
1: yang
3: ketemu dengan hantu Indonesia dan lucu sekali.
0: Tapi kayaknya itu perlu lagi tuh Pak.
1: Perlu lagi gitu karena imajinasi-imajinasi yang seperti itu yang biasanya jadi perhatian publik.
3: Iya.
1: Dan memang benar ya, kaya, kaya budaya,
2: iya,
1: kaya materi,
2: bahasanya,
1: bahasa, budaya. So many things to explore ya.
2: Kulinernya kak.
1: Iya ya. Lagi, okay. Iya lagi.
0: Menarik
1: iya,
0: kan? Sekali.
1: Benar-benar. Dan itulah kenapa Demi Film Indonesia ini juga hadir di Kepulauan Riau. Betul. Di beberapa sekolah-sekolah.
2: Hmm. Siapa iya. Tahu dari pelulusan itu?
1: Halo Gojek gitu ya.
2: Kak Joko Anwar itu mau cari pemeran untuk film berikutnya Siksa Kubur gitu ya. Siapa tau kakak mau jadi pocong-pocong.
1: Yang jadi yang tersiksa gitu maksudnya. Gak perlu kayak sih, kayaknya udah lolos saya. Tersiksa ini. Yang dipakai
2: sama ular gitu ya. Atau mungkin pengabdi setan gitu
1: ya. Jadi setan
2: gitu. Mau nemenin ibu gitu ya.
1: Dayang-dayang. Tapi oke, kita get back to the topic untuk bincang-bincang budaya sinema nih kak. Temanya tadi kan topiknya bagus banget tuh. Lupa lagi, apalagi temanya kak Arul.
0: Temanya tadi.
2: Sebenarnya temanya sederhana kan.
1: Yang cintai filmmu.
2: Kita kemudian
3: semboyan kita.
1: Iya, semboyan.
2: Jadi kenali budayamu. Kemudian dengan mencintai sinema kan. Jadi pada saat kita kemudian melihat bahwa budaya saya gitu kan, itu kan berkenaan dengan banyak hal. Masakan, kemudian adat istiadat, baju dan sebagainya. Dan kemudian ada bahasa dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian kalau misalnya kita mendekati itu semua dengan anak-anak didik kita, berarti kan anak didik kita itu gak usah lah kemudian kita harus berbangga-bangga dengan negara lain, dengan K-pop, J-pop dan yang lain. Kenapa tidak dengan I-pop kak? Dengan Indonesian pop itu kan berarti mengangkat kampung halaman kita. Mari kita menjadi konten kreator. Mari jualan produk kita. Dengan clothing mungkin kak ya. Dengan bahasa-bahasa Melayu. Memberikan ikon ini kepada bisnis kita, clothing dan sebagainya. Kemudian membuat nastar mungkin dengan olahan apa.
1: Apapun lah ya yang dekat dengan keseharian kita gitu ya.
2: Dan itu bisanya itu adanya di perfilman kak.
1: Apa tuh?
2: Ada di sinematografi.
1: Oh.
2: Jadi sinematografi itu selalu memberikan menu, pilihan kepada kita yang ingin mengetahui banyak hal. Jadi kan kalau buku itu kan secara fisik memang jendela dunia kak ya. Tetapi kalau film itu sendiri itu kan akhirnya menjadi layar dunia sesungguhnya kak. Jadi fantasi kita kan bisa kemana-mana. Duduk di bioskop berarti kita itu menyeberang dunia kan kak. Menyeberang peradaban. Jadi marilah ibu-ibu kita di sekolah, bapak-bapak kita, untuk mengajak anak-anak sekolah itu satu kali satu minggu aja datang ke bioskop, memindahkan ruang kelas ke gedung bioskop kak. Seru nggak?
1: Karena iya seru. Kita bisa belajar banyak loh cuma dari nonton.
0: Banyak banget.
1: Dan somehow pesan-pesan yang kita dapatkan justru malah lebih nangkep gitu ya.
2: Ini yang saya minta dukungan dari anak-anak SMK nih di kafe ya kan. Boleh nggak usulin ke kepala sekolah kalian? Ayo Pak dan Bu, kan ada dana bos tuh. Minta agar kelas kami dipindahkan ke dalam bioskop.
1: I see.
2: Seru kan?
1: Setelah itu bedah film.
0: Nah,
1: habis nonton nih, kan pulang ke kelas nih. Habis itu bedah film.
2: Seru banget.
1: Seru banget. Oke, jadi learning by doing gitu ya. Dan lebih dekat juga dengan perkembangan perfilman Indonesia.
0: Iya sih, betul. Karena kan film Indonesia rata-rata relate banget sama kehidupan ya.
2: Betul, Kak Dava.
0: Sama juga ada mengenal budaya Indonesia lebih dalam lagi pastinya.
1: Eh tapi katanya Kak, besok mau nobar juga ya?
2: Iya, kita itu ada film yang menarik, film anak-anak. Ini adalah karya dari Kak Elma Tiana. Kak Elma Tiana kan Anda sudah kenal Warwiri di sinetron dan sebagainya. Malah kita dikasih shirt Kak, baju.
1: Apa?
2: Datang dari Jakarta, anak bambu.
1: Wow.
2: Kayaknya Kak Dava dan Kak Dena kita
1: boleh
2: undang aja kali ya.
1: Biar dapat shirtnya
2: gitu.
1: Terus kita foto bareng,
0: seru kayaknya.
2: Foto bareng gitu.
1: Anak-anak bambu ini rilisnya kapan sih Kak di bioskop?
2: Nah, anak bambu itu kemarin sudah tayang.
3: Kamis
2: kemarin.
1: Oke, baik.
2: Dan angka penontonnya juga lumayan ya Pak Yan ya.
1: Ini menceritakan tentang
2: Anak-anak panti asuhan yang kemudian ada Abah di situ dan Mika dan kemudian dia membuat rumah dari pohon bambu. Dan ini komoditi ekspor kak. Kan itu memang dibuat oleh ayah Jatmika dan itu sudah melegenda kemana-mana, kakak bisa googling. Dan ternyata produknya ini menjadi kebanggaan kita ya.
1: Justru produk UMKM.
2: Kenapa dibilang anak-anak bambu? Karena anak-anak yang bermain di situ pure adalah anak-anak yang kemudian baru gitu loh di sinematografi kita bersama dengan seniornya mungkin Ahyat,
1: new rising star ya,
2: new rising star kak. Dan disitulah dia bisa kemudian bisa mengenali kak ya bahwa ternyata ada dunia acting. Jadi kita ke sekolah besok itu kan memperkenalkan profesi.
3: Yang
2: ada 23 profesi
1: di dunia perfilman.
2: Jadi jangan semua jadi guru kak, jadi polisi, jadi penulis skenario.
1: Iya benar, di film juga nggak melulu harus jadi aktor ya.
2: Benar,
1: bisa jadi
2: sutradara, penata kamera,
1: di opinya,
2: ada tata makeup,
1: makeup artistnya,
2: iya kak,
1: tim wardrobe stylistnya,
0: banyak sebenarnya profesi-profesi ya.
2: Setannya kenapa menakutkan karena makeup artistnya keren kak, prostetiknya, kemudian kenapa kemudian gambarnya bisa seperti itu? Karena ada penata lampu kan kak,
1: benar.
2: Penempatan posisinya ada di mana kak Dava?
1: Dan ini memang perlu ya kita memberikan insight bahwa ada pilihan karir nih.
0: Betul.
2: Apalagi poster kak. Poster performan keren kan?
1: Poster performance.
2: Performan.
1: Oh iya lagi.
2: Poster performan.
1: Iya lagi benar-benar.
2: Jadi poster film kita sebelum masuk bioskop itu kan harus punya daya tarik kak.
1: Iya.
2: Dan itu bisa dibuat dengan grafis dengan tangan juga bisa menulis.
1: Jadi artis-artis pun juga bisa mendapatkan kesempatan berkarir juga ya di dunia perfilman ya. Keren tuh. Besok bakalan dikulik. Bergilir kemana aja Dav?
0: Nah tuh besok katanya ada rencana nobar film Anak Bambu ini. Jadi itu ada di SMK 7 Batam. Ada juga SMK 5, SMK Maitriya Wira. Nah Batam. Itu dia. Dan ada dari Man 1 Batam juga.
1: So teman-teman berdua dari sekolah tadi besok bakalan ketemu sama Bang Yan, sama Kak Arul dan juga sama satu sutradara tadi ya, Bang Haji ya.
0: Bang Fajri ya.
1: Yes. Nah, yang menarik lagi ada apa, Dov?
0: Nah, katanya juga kalau misal ada launching film baru, itu katanya ada giveaway nih.
2: Iya
1: lagi ini kayaknya sebelum kita closing statement.
2: Saya dibantu nih dengan teman saya.
1: Siapa tuh kan?
2: Siapa

0: Halo Kak Sabi.
1: Halo.
0: Nah, ini boleh diceritain dong Kak, gimana sih caranya biar kita dapat giveaway nih? Katanya giveaway-nya nonton gratis.
2: Dapat tiket ya?
0: Iya.
2: Apaan tuh Kak?
1: Jadi kita kan update nih setiap Kamis film-film yang baru tayang di bioskop, khususnya film Indonesia. Jadi kita memberikan pendukungan untuk film-film Indonesia dan menjangkau seluruh Indonesia. Jadi teman-teman tuh bisa pantengin IG-nya sinenada.id yang dimana tuh nanti setiap Kamis akan kita selalu update untuk giveaway-nya. Lalu nanti akan kita pilih pemenangnya.
2: I see. Okay. Tapi beda teman-teman Batam ada yang pernah dapat nggak sih?
1: Udah dong, kita beberapa kali dapat nih. Teman-teman Batam udah ada yang menang giveaway kita.
2: Berarti memang coverage-nya itu nasional ya?
1: Betul.
2: Dia bioskopnya juga
0: maksudnya aja,
2: bisa
0: ya?
2: Di-redeem dimana aja gitu ya?
1: Dimana aja, nanti tinggal bilang aja. Kalau misalnya menang, aku pengen nonton film ini jam segini.
0: Bebas pilih filmnya.
1: Bebas banget.
2: Jadi kita kalian yang beliin tiketnya gitu ya.
0: Benar gak nih ya?
2: Wah,
0: menarik sekali sih. Aku juga mau sih ini.
2: Dan biasanya pemenangnya untuk sekali giveaway itu berapa kan?
0: Iya.
1: Jadi satu orang tuh akan dapat satu tiket dan nanti bebas mau nonton di bioskop mana aja, mau di weekend atau di weekdays.
0: Okay.
1: Jadi bebas.
2: Setiap kali seminggu sekali berarti kan?
1: Iya. Yeah.
2: Berapa pemenang tuh setiap seminggu sekali?
1: Dalam satu giveaway ini ada 6 pemenang.
2: Lumayan juga ya. Boleh lah ya.
0: Tapi ada hoki. Ini enggak syarat-syarat dan ketentuannya Kak?
3: Harus film Indonesia.
1: Film Indonesia.
2: Follow
1: sih, kita follow, abis itu komen aja mau nonton film apa nih kira-kira. Terus jangan lupa tag ke teman-temannya. Siapa tahu nggak taunya aku menang, nggak taunya teman aku juga menang, kan bisa nonton bareng.
2: Iya, namanya rezeki ya. Jadi pantengin aja setiap hari Kamis akan ada postingan giveaway di Instagram @sinenada.id dan harus film Indonesia ya guys ya. Karena kita sedang mencoba untuk lebih mencintai kebudayaan kita melalui film-film sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman.
0: Seru banget hari
2: seru
0: ini.
2: Seru banget. Kayaknya closing statement deh. Kak Karol boleh comeback gak? Karol comeback.
0: Ya, kayaknya kita udah di penghujung ini. Seru banget.
2: Ini karena kita udah lewat, tapi karena kita harus mendengarkan closing statement. Apapun ya, apa yang ingin
0: disampaikan
2: dan Kak Arul sampaikan
0: untuk masyarakat Indonesia, teman Pro 2
2: supaya lebih mencintai film-film Indonesia.
0: Nah, that's right.
3: Boleh enggak Pak Ian saya di extend 2 hari?
2: Di Batam nih.
3: Aku pengen pendekatan dengan Dava dan Denok sih. Betapa indahnya hidup menjadi penyiar ya, Kak ya. Kita itu suaranya renyah. Ada yang tungguin di luar kan. Mau bawain kue nastar dan yang lain. Berharap dengan suaranya.
2: Zaman itu kan
3: Tapi
2: Pro 2 Makassar kan.
3: Tapi kok sekarang itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar memang sama dengan realitasnya kan ya. Kalau suaranya ganteng pasti ganteng orangnya. Kalau suaranya cantik apalagi namanya Denok. Itu Denok KTP atau apa ya?
2: Denok beneran itu nama gitu.
0: Namanya memang asli gitu.
2: Dari Bapak Denok.
3: Gue gak kebayang tuh Bapak lu dan Mama lu pakai nama Denok gitu loh.
2: Mungkin
3: Bapak ada kayak
2: Jawa.
3: Namanya Brewok
2: Jawa.
3: Gitu ya. Denok di Jawa. Padanannya Denok itu kan Brewok, Boncil. Enggak, sama
2: kayak
3: seperti
2: anak
3: itu.
2: Kesayangan gitu.
3: Tetapi kan menyebut Denok itu kan sama dengan yang lain.
0: Iya.
2: Gak ada cantik-cantiknya, gak ada seksi-seksinya gitu ya kan. Tapi ternyata cantik kan.
3: Rambutnya itu diwarnain teman terbaik. Pirang.
2: Biar kayak bule kita.
3: Kayaknya sih ya kan. Memang
0: new hair nih Pak, new hair.
2: Enggak sih.
3: Memang estimasinya pengen cari pria bule kan.
2: Enggak, ini kemarin karena kebanyakan kena matahari aja kan.
3: Jadi
2: dia luntur dia.
0: Dia habis berjemur dia.
2: Bekarat dia.
3: Iya, ngelihat struktur.
2: Let's just stop.
3: Ngelihat struktur enggak. Ini kebetulan kan memang penyiar dengan penyiar gitu.
2: Iya. Ini
3: dari komposisi.
2: Closing statementnya apa ini Kak?
3: Saya cuma mau bilang bahwa direksi Pro 2 Batam kalau dengan kondisi yang sekarang memang harus dipertahankan ya Kak. Bahwa penyiar Pro 2 ini RRI-nya Kota Batam memang harus seperti kakak.
2: Pak Indra.
3: Oh Pak Indra ya, Pak Indra yang tadi kita kan udah ketemuan ya.
0: Minta tolong,
3: tolonglah gitu kan.
0: Dinaikin
3: kalau mereka kurang, tolong dinaikkan. Tahu kan skincare ya. Belum lagi kemudian nyebrang ya.
0: Dari Malaysia ke Bali, Pak.
3: Pengen gaul di Singapura dan Malaysia kak ya.
0: Itu dia.
2: Baik,
3: masa
2: kasih,
3: bermain cuma di Batam kak, sekali-sekali datang Jakarta lah kak.
2: Amin. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di Jakarta. Tapi pesan buat teman Pro 2 supaya lebih mencintai film apa tuh kak?
3: Sepertinya memang harus ada program film di sini ya.
2: Amin.
3: Seperti yang sekarang kita jalankan di pusat. Pak Yonas, apa kabarnya Pak Yonas? Ini direksi kita nih LPU nih gitu kan. Ada Pak Hariwat gitu ya. Bahwa kita itu kemarin sebenarnya dengan direktur sebelumnya Pak Syaifullah, dan sekarang dilanjutkan dengan Ibu Iri ini, kita akan MOU kak untuk buat program film, mempromosikan dan sosialisasi film Indonesia. Jadi teman-teman Senada ini nanti akan punya corong lagi di Radio Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan punya bioskop RRI kak.
2: Wah keren.
3: Itu namanya Biori.
2: Berarti kita bakalan bioskop lebih sering RRI ketemu nih.
3: Ya, karena beberapa bioskop kak, seperti kata Pak Ian, untuk yang 3T tadi saya sudah sebutkan juga dengan Pak Indra, bahwa mereka itu yang ada di Natuna, kemudian yang ada di Anambas dan Lingga. Kemudian betul, itu kan memang jauh kak ya dengan akses ini. Nah ternyata auditorium mereka itu karena sudah ditutupi dengan kain hitam dan kemudian ditambah dengan penyejuk, ternyata bisa jadi bioskop kak.
2: Oh, bisa jadi
3: dengan dynamics 700 pixel. Ternyata keren kak. Dan kita sudah pernah coba di Natuna.
2: Jadi kita bawa nih bioskopnya ke sana.
3: Betul.
2: Baik.
3: Jadi RRI menjadi bioskop kita teman-teman.
2: Semoga terwujud ya. Kalau Pak Ian, pesannya untuk teman Pro 2 supaya lebih mencintai film Indonesia apa Pak?
3: Ya pesan terakhir Pak Ian.
2: Closing statement.
0: Sesuai dengan
3: Pak Ian, bukan pesan terakhir Pak Ian, mohon saya juga loh. Nanti angka penonton siapa yang ini?
0: Sesuai dengan semboyan FMS, film, musik, dan seni, kenali budaya, cintai film.
3: Yeay, tepuk tangan dong.
2: Dan sekian untuk talk show kita sore hari ini. Teman Pro 2, terima kasih banyak.
0: Thank you banget udah Kak Arul datang ke sini. Pak Yan juga udah datang jauh-jauh ke sini.
2: Betul sekali. Dan waktunya saya Denok Mutiarawati.
0: Ya, saya Dava pamit undur diri.
2: Ada Pak Yan dan juga
3: ada Arul di Betawi dan Aril Jakarta. Terbalik Kak. Arilnya tetap di Bandung ya.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Yay, masih di sore ceria bareng kita berdua ya.
0: Ini kayaknya udah jamnya nih, Dap.
1: Oke, ini kita mau melihat macet-macetan ya.
0: Ya, kita mulai dari mana nih?
1: Kita geser dulu di Simpang BI ya.
0: Oke.
1: Nah, Simpang BI ini terpantau rame ya.
0: Rame kalau lampu merah nih kayaknya. Tapi ini lumayan sih.
1: Lumayan sih. Kalian udah jam kerja juga
0: cuman
1: ya.
0: Cuman lancar ya, Wak.
1: Lancar.
0: Kayak rame cuman lancar.
1: Betul. Gitu. Ini abang-abang ngapain puter balik sih di sini?
0: Iya lagi. Ini pasti hindari lampu merah di Gojek nih.
1: Iya. Aku juga gitu sih kan.
0: Nakal kalian ya.
1: Iya. Nah, ini macet nih di Bundaran Madani ya.
0: Jadi ini tuh macetnya tau gak kenapa ngejamnya? Jadi di Pasir Putih itu kan mau belok tuh. Tapi ada juga yang mau belok dari arah dalam Pasir Putih.
1: Oke, iya betul. Puter balik ya.
0: Puter balik ketemu lah semuanya di situ.
1: Ya, menumpuk. Untung ini udah ditutup ya.
0: Iya. Sampai ke Laitek nih. Oh. Sampai ke Simpang Laitek ya. Jalan-jalan masuk mau ke Jaya Garden.
1: Okay.
0: Itu di situ macetnya. Jam segini memang jangan lah.
1: Ya, mending lewat, cari rute lain lah ya.
0: Mending lewat Vihara kalau kataku, kalau emang mau Vihara ke arah Bengkok.
1: Oh, sini ya.
0: Iya.
1: Betul. Sama kalau lewat GP malah macet ya.
0: Iya, nah, sama aja.
1: Oke, kita geser di Simpang Kuda. Macet nih, underpass ya.
0: Ih, itulah. Tapi jarang loh, Wak.
1: Iya. Enggak biasanya sih macet.
0: Tumen-tumenen.
1: Ya, ini entah ada apa nih macet di sini nih.
0: Betul. Nah. Dari arah yang Glayan menuju ke Aston.
1: Iya, Pelita. Ini di Casablanca.
0: Tentu saja macet. Biasa
1: ya, macet ya. Nah, ini yang ke arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya nih mulai padat banget ya di sini.
0: Betul sekali. Oke,
1: tapi ini kemarin waktu aku siaran bareng Egi pagi-pagi, macet.
0: Macetnya banget-banget.
1: Banget,
0: kan?
1: Pak.
0: Ada juga yang salah satu lagi macet yang dekat mana itu ya?
1: Yang di Shotling.
0: Iya. Yang di dekat Shotling yang satu lagi.
1: Pura.
0: Itu juga macet banget tuh biasanya.
1: Macet banget, betul.
0: Dan aku kan baca-baca thread juga. Ini memang Shotling aman ya, guys ya.
1: Aman.
0: Tapi
1: sekarang
0: nanti Tiban Kampung tuh biasanya macet.
1: Iya, turunan sini.
0: Jadi memang ini jadi keluhan warga Tiban sama Sekupang.
1: Iya sih,
0: udah dua hari ini macetnya tuh kayak nggak ada solusi.
1: Iya.
0: Udah ada rekayasa lalu lintas masih nggak ada solusi gitu.
1: Memang sih, karena warga Tiban Sekupang itu kalau mau ke arah BCS sama Batam Center mau lewat mana lagi?
0: Iya, kalau nggak lewat situ kan.
1: Iya sih.
0: Emang ya.
1: Kayak nggak ada alternatif lain gitu.
0: Betul.
1: Iya sih. Ya semoga perbaikan jalannya cepat lah ya.
0: Betul ya, teman Pro 2.
1: Oke, ini di depan pos damkar seperti biasa pantauan lalu lintasnya ramai lancar. Ramai lancar,
0: tapi ini ada potensi macet ya.
1: Yeah.
0: Karena kalau dari pantauan, ini dari Simpang Kabil menuju Panbil tuh kendaraan udah
1: volumenya udah rame banget.
0: Ini emang jam-jamnya orang pulang kerja.
1: Jam orang pulang kerja juga.
0: Dan ini akan bertambah dengan ketemu jam orang pulang kerja dari Muka Kuning.
1: Betul, ini bakal ras banget di sini.
0: Yes.
1: Nah, jadi, karena biasanya kalau di Simpang Key Square itu udahlah, itu pasti.
0: Iya udahlah, wassalam ya. Kalau udah jam segini pasrah aja lah sama keadaannya.
1: Udah melipir sih kalau aku.
0: Yaudah ya, teman berdua ya.
1: Ya
0: jangan kemana-mana ya.
1: Keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu.
1: Ya, yeah, ini udah di segmen terakhir ya.
0: Nah, udah waktunya kami buat pamit nih Wak.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah tune in ya Wak.
1: Thank you so much ya udah nemenin kita dari jam 3 tadi sampai sekarang ya. Nah,
0: udah mau jam 6 nih.
1: Jam 6
0: udah mau maghrib juga ya.
1: Betul.
0: Dava, ya.
1: Ini sekalian kita mau infoin nih nanti di apaan jam tuh? 7 sampai jam 8 ada musik live chat ya.
0: Oh iya lagi, betul. Dan hari ini azan maghrib Kota Batam dan sekitarnya akan berkumandang di menit
1: ke 18 ya.
0: 18 lepas dari jam 6 sore.
1: Betul.
0: Jadi siap-siap lah melipir dulu sholat kali ya teman-teman berdua ya.
1: Kalau yang lagi macet-macet mending ntar aja deh, mending sholat dulu, istirahat.
0: Hati-hati
1: dulu
0: juga di jalan ya teman-teman berdua.
1: Selalu jaga kesehatan tentunya ya.
0: Betul, enjoy music love chat. Aku Denok.
1: Ya, aku Dava. Kita berdua pamit. See you next.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu.

ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Punya film keluarga, Air Bud, film legendaris tentang anjing Golden Retriever yang jago bermain basket akan kembali hadir di layar lebar lewat Air Bud Returns. Film ini menjadi penampilan perdana waralaba tersebut di bioskop lagi setelah hampir 29 tahun sejak film Air Bud Golden Retriever dirilis pada tahun 1998.
2: Info Pro 2.
3: Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

Selamat malam teman-teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Habis makan ya?
1: Baru bangun, Maya.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Battle. Pro
0: 2. Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Ini penyanyi asal mana sih, Min? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya, karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat, waduh, sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya,
0: artis Anda.
1: Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon, lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Daerah Sumatera. Nah, waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Nah, jadi mama itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh, yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trekwek-wek.
1: Iya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trekwek-wek. Bener ingat aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku enggak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku ingat banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah, waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Ran, lagu Malik. Nah, itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
0: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
0: XX itu ya?
1: Iya, betul.
0: Terus
1: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
0: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
1: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku Oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti 20
0: 20 tahunan.
1: 2, ya.
0: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
1: Bisa ngitung kan? Bener kan?
0: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
1: Dua single.
0: Secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sign sama label gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke.
1: Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe-kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa. Iya. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi gak sih gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya nih
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak halo aku gini kamu sekarang sama siapa ininya labelnya nggak ada kak aku bilang gitu sendiri aja sekarang ngamen gitu mau nggak saya orbitkan terus kayak kamu siapa kamu siapa gitu kan akhirnya kita kenal temenan ngobrol-ngobrol setahun kita cooking kayak kita mau ngapain ya gitu kan itu 2023 aku ingat 2022 ya lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita gue ngomong sama dia gini oke aku siap bikin single.
0: Oke awalnya single dulu berarti.
1: Single dulu jadi judulnya tuh bukan jodoh ala mimpi apalagi pelukan terbaik sama pada buku bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Ada. Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, terus akhirnya
1: ya udah jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiarini misalnya.
0: Dan akhirnya
1: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah gak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngeliat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat,
0: karena
1: dong,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa, ya gak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo, ya kan, udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya, teman Pro 2, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue liat-liat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat, karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Ya.
0: Ini lagu andalannya, teman Pro 2, di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa, Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang, misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi nggak sepihak banget, karena okay, nih orang suka juga
0: tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Wah, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek nggak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua nggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman-teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar?
0: Okay.
1: Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya. Gitu.
0: Awal lagi kalau

0: misalkan kamu udah dalam tanda kutip udah wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita iya, benar-benar iya, kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu. Oh. Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan pengalaman
0: pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton Ajang Pencarian Bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Okay. Perempuan udah capek ya.
1: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku denger itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Okay. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan. Okay. Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan. Okay. Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, bilang gitu kan. Okay. Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu. Dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian, okay, aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya.
0: Wow.
1: Kita sempat lost kontak kan.
0: Okay.
1: Iya dong, kayak dia masih di Bandung.
0: Iya,
1: dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya, Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun lu kemana aja, lolololol segala macam. Eh lagu ini si lelah masih available nggak? Masih. Gue pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya?
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak. Okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu.
0: Okay.
1: Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak, "Tar dulu deh. Tar dulu deh." Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya enggak sama pencipta lagunya? "Lu kenapa sih, Beb, bisa bikin lagu kayak gini?"
1: Patah hati, Beb.
0: Oh, gitu.
1: Karena biasa.
0: Tapi cerita realnya apa sih sebenarnya?
1: Tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Masih cinta monyet.
0: Oh masih muda.
1: Masih
0: juga
1: muda. Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Okay. Berarti kan masih belasan tahun.
0: Iya.
1: Kok bisa cintanya sudah? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Oke.
1: Okay. Saya kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah.
0: Okay.
1: Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Oke, okay, jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin. Untuk musiknya.
0: Okay.
1: Aku ke rumah dia, "Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balat." Aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Okay. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Yang kita jogetin masih groovy tapi ya liriknya galau gitu.
0: Okay.
1: Terus akhirnya okay, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Oke. Okay. Jadi lo bebasin tuh.
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya, koda ya? Tri, koda ya, apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh, yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Oke.
1: Okay. Kayak ini mau dibuang nggak, terlalu aneh nggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka. Gua bilang
0: gitu. Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan Lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak, enak. Di semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kayak goyangin.
0: Yoi,
1: biar bahu dikit,
0: ngantuk. Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok loh ya. Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya.
0: Iya, iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Terus? Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya Okay lah, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Oke. Okay.
1: Terus kepikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke, okay,
1: ya kan? Gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Benar, ini berantem rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget,
0: jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan, yeah. Nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na gitu. Kayak baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu. Wow, loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Okay. Dan kita benar-benar enggak makeup.
0: Heeh.
1: Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow,
1: kuat. Bikinnya
0: kuat juga ya berarti.
1: Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat. Cie. Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak segan enak juga nih, ya. Segan, iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Mm-mm. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay. Halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyebatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Anggi, Mel, kenal, kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Okay. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo, aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
0: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Tunggu.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie ini tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang srek aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung
0: nah,
1: juga kan.
0: Nah, itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng. Okay, ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: respect yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva? Yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi? Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mam BTT langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro dua. Pasti juga Mam BTT juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam BTT DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa Darusmana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian. Okay. Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih, cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Okay.
1: Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Okay.
1: Ya kan, semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian. Oke, gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Iya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Ya, boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Memuja pulang yang indah permai.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tune in di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Malam hari ini barengan aku Dindin Rusli Anugrah nemenin kamu sampai dengan jam 12 nanti teman Pro 2. Tadi kita udah masuk di Music Live Chat ya, di jam 7 sampai dengan jam 8. Dan sekarang nungguin beberapa informasi dari aku sebelum kita masuk di cerita penutup hari. Yang pasti buat kamu lagi di jalan, keep driving safely, teman Pro 2. Yang masih beraktivitas juga tetap semangat beraktivitas. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, udah berapa lama kamu menatap layar ponsel hari ini? Sadar gak sih, tadi niatnya cuma 5 menit aja buka media sosial, tahu-tahu udah sejam. Mata kamu udah mulai perih tuh, leher juga udah pegel, tapi jempol masih asik aja scrolling. Gak ada salahnya kok menikmati dunia digital, tapi tubuh dan mata kamu juga perlu istirahat. Coba deh terapin aturan sederhana ini. Setiap 20 menit menatap layar, alihkan pandangan kamu ke objek yang jauh selama 20 detik. Kemudian berdiri sebentar, regangkan badan atau minum air putih. Dengan memberi waktu istirahat, mata jadi lebih nyaman, tubuh lebih segar, dan pikiran kembali fokus. Jadi, aktivitas belajar, kerja, atau menikmati hiburan pun terasa lebih maksimal. Scrolling boleh-boleh aja, tapi jangan lupa istirahat. Karena hidup nggak cuma tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang apa yang terjadi di sekeliling kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Fatin, salahkah aku terlalu mencintaimu? 105,5 FM Prodir Batam, teman terbaik kamu. Terima kasih Tom Pro 2 yang masih tahun barengan aku, Dindin Rusli. Anugerah malam hari ini, cerita penutup hari. How was your day, Tom Pro 2? Gimana kabar kamu di malam hari ini? Semoga apapun aktivitas yang kalian lakukan malam hari ini, semuanya berjalan dengan lancar. Buat yang lagi di perjalanan pulang, atau mungkin masih lembur, atau kamu lagi ngerjain tugas, atau mungkin cuma lagi rebahan sambil dengerin Pro 2 malam hari ini. By the way, thank you ya. Yang masih tune ini Pro 2 FM, jadi teman malamnya kamu. Malam ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin pernah dirasain hampir semua orang. Apa itu kesepian? Lucunya, rasa sepi itu nggak selalu datang saat kita sendirian. Kadang kita lagi nongkrong rame-rame pun tetap ngerasa ada yang kosong gitu. Kayak lagi buka media sosial, lihat banyak orang happy, malah bikin hati bertanya, kenapa aku masih ngerasa sendiri? Wah. Kalau tahun Pro 2 pernah ngerasain hal itu, tenang. Kamu tidak sendirian. Malam ini kita akan ngobrolin itu. Nggak akan menghakimi juga rasa sepi itu. Justru kita bakal kenalan sama rasa itu. Siapa tahu setelah obrolan malam ini kita jadi lebih paham kalau kesepian itu bukan musuh, ya memang harus kita hindarin. Well, Tom Pro 2, buat kamu yang malam hari ini pernah ngerasa kesepian, or ya kamu lagi ngerasa sepi malam hari ini, you can share with me with your story. Tom Pro 2, just text me di DM Instagram kita di @pro2batam, atau di WhatsApp juga boleh di 08 11691 5502.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Gimana nih kemarin tes biasa soal negerinya? Lancar.
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

62 dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5 kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Dari Jalan Abdul Tama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kembali ke industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade vakum. Mantan vokalisnya Geisha ini menandai comebacknya lewat kolaborasi bareng sama Enow dalam versi baru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini sebelumnya udah jadi salah satu karya dalam albumnya Enow, Lingkaran, dirilis tahun 2024. Nah, lewat versi terbaru ini, dia mau menghadirkan warna berbeda dengan menggandeng Momo sebagai rekan duetnya, gitu sama Pro 2. Yang jelas dari judul kita udah tahu ya ceritanya tentang apa. Tapi daripada menawarkan jawaban, lagu ini malah mengajak pendengar untuk menyelami sisi paling manusiawi dari satu hubungan. Liriknya yang biasanya jujur dipadukan dengan aransemen yang lebih hangat, jadi ruang buat siapa aja yang pernah ngalamin dilema yang serupa. Kamu pernah ngalamin gak? Informasi lainnya tentang Pro 2 datang dari kompetisi internasional di Tokyo, Jepang, di mana dua paduan suara Indonesia berhasil bawa gelar juara pertama di kategori Mix Choir di Svara Nusantara, atas nama Svara Nusantara di Tokyo, Jepang. Mereka dapat poin 91,35 dan dapat penghargaan Gold Prize. Dan ada Bina Vokalia Bali yang dapat juara satu kategori Children's Choir A dan melaju ke Grand Prix Final ajang 8th Tokyo International Choir Competition atau TICC yang sudah berlangsung dari hari Jumat sampai hari Minggu kemarin, tanggal 26 Juli. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syarir, ini nyampein apresiasi kepada dua kelompok tersebut. Paduan suara asal Tangerang Selatan itu jadi satu-satunya wakil Indonesia di babak final tersebut. Keren ya. Teman Pro 2, sekian dulu Info Pro 2 pagi hari ini. Kita lanjutkan ke Spada.
1: Info Pro 2.
2: Eh, scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
3: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
2: Padahal cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh dan pikiran juga gak gampang stres.
3: Gak harus nge-gym kok, jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
2: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
3: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
2: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
3: Kenapa sih ngomel-ngomel?
2: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
3: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
2: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
3: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
2: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo and welcome to Spada. Pagi hari ini bareng sama ini semin kamu teman Pro 2 ya, dengan cuaca yang masih belum bisa ditebak hari ini seperti apa. Makanya nanti kita akan lihat di BMKG seperti apa teman Pro 2, apakah hari ini hujan, cerah atau bersalju. Enggak mungkin ya. Kemungkinan cuma dua, hujan atau cerah. Nanti kita akan lihat teman Pro 2. Tapi sampai jam segini kalau dari kantor kita dipantau sih, aku pantau ini masih kelihatan lumayan berawan ya. Nggak mendung, cuman berawan aja, nggak terlalu cerah kayak biasanya. Apakah akan seperti ini? Satu harian kita lihat nanti dari BMKG, dan aku juga akan pantau-pantau CCTV di jalanan yang bisa kita pantau teman Pro 2. Jadi kita akan lihat seperti apa kondisi jalanan hari ini. Macet nggak ya? Atau ada apa nih teman Pro 2 di jalan? Nanti bisa kabarin juga lewat Instagram kita @pro2batam di lapormin. Kemarin tuh berapa hari aku lihat di repost ya di Instagram Pro 2 tuh ada yang kena macet panjang banget katanya di UIB. Pokoknya dari Tiban itu selalu macet sekarang tiap hari. Ya kan pagi sama sore, karena kayaknya sore gak tahu sih. Tapi pagi yang pasti macet banget karena memang lagi ada perbaikan jalan gitu. Mudah-mudahan sih juga kemana ada pernah yang ngirim jalan ya, ngirim foto ya. Dan video di jalan tuh lagi perbaikan terus ada pipa yang kena garuk lagi cuy. Jadi bocor airnya. Dan itu ada perbaikan habis itu dari teman-teman ABH ngasih postingan ya. Mereka langsung ngerjain itu dan ngasih estimasi kira-kira berapa lama lewat Instagram mereka juga. Nah, mudah-mudahan sih gak ada yang begitu ya. Tapi kalau ada bisa saling bantu lah teman Pro 2 supaya infonya lebih cepat nyampe ya kan. Yang ngurusin bisa cepat kelarin kerjaannya. Terus juga masyarakat kita tuh lebih cepat dapat keuntungannya gitu. Hal baiknya. Jadi servisnya bisa lebih cepat, lebih nyaman lah buat semuanya. Itu bisa kabarin lewat mana? Lewat Instagram dong, @pro2batam. Jangan lupa dilaporin. Nanti aku akan balik lagi sama Pro 2. Kita lihat dulu kayak gimana hari ini cuacanya.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
2: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

Halo Pro 2, selamat pagi. Welcome to Sepada, masih bareng sama Yudi. Sebelum kita akan lihat perakhiran cuaca dari website BMKG hari ini, teman Pro 2 ya, di bmkg.go.id. Hari Kamis 30 Juli 2026. Ini kalau ngeliat dari website BMKG di Batam, hari ini hujan ringan. Cuy, hujan ringan. Semua nih, dari belakang Padang, Batu Ampars, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Bajas, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung, sama Batu Aji. Suhunya dari 26 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapannya 70 sampai 82%. Ada yang 86 nih di Sagulung. Tinggi banget ya. Nah ini nomor 2, karena prediksi hujan ringan. Apakah hujan di pagi, siang, sore? Nggak tahu ya. Yang jelas tidak sedetail itu sekarang, tapi yang jelas satu harian. Kalau kemarin-kemarin kayaknya masih pagi, siang, sore itu masih dibeda-bedain gitu. Kalau sekarang nggak, cuma satu hari aja. Nah, jadi bahayanya nomor 2 buat kamu yang tidak prepare kalau hujan ya. Buat yang naik motor, dicek dulu mantel hujannya masih bisa dipakai apa enggak. Kalau ada bocor-bocor, mending cari yang, beli yang murah-murah aja, yang 5 ribuan ada tuh kan, yang cuma sekali pakai. Sekali pakai itu ya harusnya ya, harusnya sekali pakai. Cuman kadang kalau kita kan masih belum bolong, dilipet-lipet lagi, disimpan terus dipakai lagi nanti kalau hujan. Tapi it's okay sih ya. Kayaknya menurut aku okay lah kalau selama tidak bolong dan masih bisa dipakai gitu. Ya walaupun desainnya aslinya adalah sekali pakai, cuman kan itu plastik ya, kita mikir ya supaya lebih ramah lingkungan, gak langsung buang-buang plastik, bisa dipakai lagi. Kayak kantong kresek kan, kantong kresek harusnya dipakai berulang-ulang gitu sama Pro 2. Cuman kayaknya mungkin agak bingung aja ya. Apalagi kalau misalnya habis beli kantong kresek itu habis beli belanja dari pasar, pasar basah, pasar tradisional, itu agak sulit mau dipakai lagi untuk hal yang lain ya, karena pasti ya ada baunya gitu. Apalagi beli ayam, beli udang, ikan gitu-gitu. Jadi ya mungkin menyesuaikan aja yang kering-kering gitu, kayaknya bisa dipakai ulang. Anyway, nomor 2 kayak gitu. Kalau perakhiran cuaca hari ini hujan ringan, rata hujan ringan. Jam berapa nggak tahu, siap-siap aja pokoknya nomor 2 ya. Nanti aku balik lagi dengan informasi dari CCTV di beberapa titik di Kota Batam. Kamu juga bisa nyampein info lalu lintas lewat Instagram kita @prodobatam di Lapormin pagi hari ini.

Pernah gak sih kamu mikir, siapa sih yang kepikiran bikin hanger baju? Nah, benda sederhana yang sering kita pakai ini ternyata punya sejarah juga loh. Hanger baju modern seperti yang kita pakai sekarang pertama kali dipatenkan oleh seorang bernama O.A. North di tahun 1869 di Amerika Serikat. Tapi konsep gantungan baju sebenarnya sudah berkembang dari berbagai versi sebelumnya. Seiring waktu, desain hanger makin simpel dan praktis sampai akhirnya jadi bentuk seperti sekarang, kawat atau plastik yang kita pakai buat menggantung baju di lemari. Bayangin deh, hal sekecil hanger aja ternyata punya perjalanan sejarah panjang. Kadang kita pakai tiap hari, tapi nggak pernah kepikiran kan asal-usulnya? Jadi dari sekarang, kalau lagi gantung baju, boleh tuh sekalian mikir, ternyata hidup kita penuh sama inovasi kecil yang keren ya. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.